0: melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
3: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
3: Tidak menyebutkan waktu.
4: Menuju ke sana ya, Pak?
1: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar menilai, terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh

0: Hal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
3: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
4: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan, apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib.

0: Jeep menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafidz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafidz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan, namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOK. Semuanya baik pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh dalam kabar Aceh untuk edisi hari ini, yaitu 18 September 2026.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabah.

0: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Skorwil 17 Aceh khususnya. Dan kembali untuk Kabar Aceh menemani kebersamaan kita bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh. Dan untuk Kabar Aceh pagi ini Jumat 18 September 2026, Tekengon sebagai host ya. Selamat pagi buat rekan-rekan siar, apa kabar? Semoga semuanya sehat.
2: Alhamdulillah, kabar baik Anwar sana.
1: Oke, dan Nur sudah bersama rekan-rekan siar dari Banda Aceh, ada Bang Putra, Sabang, ada Bang Jeffrey, kemudian dari Melabuh ada Bang Fadil, Singkil, Bang Muhsin Bintang, dan juga di Loksmawi ada Kak Dewi Muhatta. Mungkin mengawali Kabar Aceh, kita akan dengarkan info cuaca terlebih dahulu. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Ibu Fitriana Nur. Assalamualaikum, Ibu Fitri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, pagi. Gimana kabarnya untuk pagi ini, Ibu Fitri?
3: Alhamdulillah baik.
1: Oke, baik. Silakan Ibu. Bagaimana informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh?
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG, pendengar CRRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Jumat 18 September 2026 untuk wilayah Aceh secara umum. Pada hari ini kondisi cuaca diperkirakan cukup bervariasi, berawan hingga hujan dengan intensitas sedang. Namun memang masih didominasi dengan potensi hujan ringan sedang di sebagian besar wilayah Aceh. Potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah-wilayah bagian pesisir bagian selatan dan juga wilayah tengah Aceh seperti wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luas, Aceh Timur, Aceh Tamiang pada sore hingga malam hari. Kemudian untuk angin sendiri umumnya bertiup dari arah Barat Daya hingga Barat dengan kecepatan mencapai 20 km per jam dengan suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri secara umum di sebagian besar perairan wilayah Aceh, perakiraan tinggi gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang berkisar antara 0,4 hingga 2,4 meter, namun terdapat potensi gelombang tinggi mencapai 2,7 meter di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Untuk wilayah penyeberangan sendiri, perakiraan gelombang pada hari ini berada pada kategori sedang berkisar antara 2,2 hingga 2,3 meter. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir tidak terpantau. Dia yang terakhir untuk peringatan dini masih perlu diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi khususnya di wilayah pesisir barat bagian selatan seperti wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, termasuk juga wilayah Gayo Luas, Sebulu Salam, Aceh Tenggara dan sekitarnya akibat curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir dan diperkirakan potensi hujan dalam setidaknya 3 hari ke depan masih berada di kategori ringan hingga sedang. Sehingga dikhawatirkan ketika kondisi tanah sudah jenuh, potensi terjadinya longsor juga meningkat. Untuk himbauan sendiri, kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk terus mengupdate informasi terkini terkait cuaca melalui kanal resmi BMKG, mengingat perubahan kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir yang cukup signifikan dan cepat terjadi. Masyarakat juga diharapkan untuk terus dapat menjaga kesehatan dan terus waspada terhadap perubahan kondisi cuaca yang terjadi.
1: Baik, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitriana. Untuk cuaca di berbagai wilayah. Balik atau delay atau gimana? Aman kah?
2: Ya, tapi di sini aman kayaknya.
1: Aman ya. Oke, ini udah aman sih malah. Ini kok hilang ya suara baliknya? Ada apa karena, ini dengan Aceh nih ya?
2: Karena ada Putra mungkin di pagi hari ini ya.
1: Asik. Oke, siap. Untuk pagi ini Kabar Aceh, Nur mau coba langsung ke Loksmawi boleh ya Kak Dewi karena kita dua putri apa ya dua ratu. Oke, Kak Dewi gimana kabarnya?
4: Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Terus cuaca juga agak-agak sendu, ya kan? Senang duit kali ya. Apalagi udah agak-agak tengah bulan ini.
1: senang duit. Oke, siap. Kak Dewi, ada informasi apa saja dari Loksmawe?
4: Iya, dari Loksmawe ya, juga untuk pagi ini kita hadirkan banyak sih informasi, tapi untuk kesempatan pagi hari ini juga ada beberapa informasi di mana kalau saat ini juga hujan disertai angin kencang ya, seperti sudah prediksi BMKG 3 hari ke depan ya, ini masuk hari kedua atau ketiga. Jadi ada satu rumah di kawasan Kota Loksmawe, di kawasan Bandamasin ini tertimpa pohon kelapa. Jadi akibat diterpa angin kencang saat malam hari di pukul 20:30. Jadi malam hari menimpa rumah warga usia 48 tahun Zulmahli ya. Dan informasi tersebut juga membuat personil Polsek Banda Sakti bergerak ke lokasi untuk melakukan pengecekan ya, juga membantu penanganan awal. Dan kondisi warga di pastikan ya tetap aman, tidak ada korban jiwa, tapi bagian rumah ini mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Tapi yang pasti Kapolres Loksmawe AKBP Azan juga melalui Kapolsek Banda Sakti AKP Hanafiah juga menghimbau masyarakat sekitarnya dan seluruh lapisan masyarakat juga ini untuk meningkatkan kewaspadaan saat terjadi hujan deras ya, disertai angin kencang khususnya terhadap pohon atau benda yang berpotensi tumbang ya. Dan memang beberapa hari ini di Loksmawe angin cukup kencang dan hujan. Apakah di sana juga hujan ini teman-teman di sana? Ada potensi hujan dan juga angin kencang seperti apa?
1: Oke, yeah. Siap Kak. Yeah. Kalau di Takengon sih kebetulan hujan juga.
4: Oke. Okay.
1: Tapi lebih dampaknya ke longsor ya.
4: Oke. Oh iya.
1: Beberapa hari ini juga yang longsor juga. Yeah. Jalanan juga, jembatan juga terputus dan sebagainya.
4: Iya, yeah. Kita ikut berduka cita untuk korban-korban yang tertimpa longsor ya. Ada beberapa ya, kalau tidak salah ya. Begitu ya, Nur Hasanah.
1: Iya, yeah.
4: Ya, baik.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi untuk informasinya. Sama-sama. Dan berkaitan dengan apa tadi dampak dari angin kencang dan sebagainya, apalagi malam hari memang ya. Syukur-syukur ya mungkin bisa kedengaran atau apa.
4: Benar.
1: Jadi bisa cepat bukan kabur dalam artian mengamankan diri sehingga tidak ada korban jiwa.
4: Benar sekali.
1: Tersebut. Baik, dari Loksmawe kita beralih ke mana dulu? Senyum-senyum nih dari Sabang boleh ya?
4: Kenapa Aduh, pada Bang senyum-senyum Putra, ini semua?
1: Kenapa Bang Putra, Bang Fadil sama Bang Jepri senyum-senyum aja? Bang Musinnya mungkin bingung ini belum dapat kabar ACC.
5: Karena baru ketemu, udah lama gak ketemu soalnya nih.
1: Bang Putra kemana aja? Kok jarang ketemu sama Bang Jepri atau Bang Fadil?
2: Iya, padahal udah. Padahal udah japri pribadi gitu ya, nggak usah ketemu di grup gitu ya.
1: Iya, akhirnya ketemu lagi gitu ya. Oke Bang Jepri, ada informasi apa nih Bang dari Sabang?
5: Iya baik, terima kasih Dor. Informasi dari Sabang, hari ini Sabang ya hujan, tapi belum turun hujan. Tapi sudah menampak mendung dari kemarin tuh udah kelihatan mendung ya. Gitu. Dan semalam juga sempat turun hujan. Hanya sebentar ya, tapi juga ini kayaknya sepertinya akan turun lagi gitu.
1: Oke, jadi kalau di Sabang tuh agak trauma-trauma kalau main ke sana itu lagi musim hujan sama angin. Akhirnya selimutan di dalam rumah. Harus benar-benar cek pantau cuaca kayaknya kalau memang mau ke Sabang ya Bang ya. Karena ya, kalau udah hujan nggak nanggung-nanggung.
5: Agak-agak tahun tuh biasanya udah musim hujan sama angin tuh biasanya.
1: Oke deh, siap. Untuk informasi lainnya dari wilayah Sabang, Bang Jepri?
5: Iya, baik. Terima kasih. Informasi lainnya untuk kabar aja di pagi hari ini yaitu operasi pencarian wisatawan asal Malaysia yang hilang saat menyelam di perairan Ibu. Kota Sabang dihentikan sementara ya pada Kamis 17 September 2020 kemarin. Dan keputusan tersebut diambil setelah pencarian selama 7 hari sebelum menemukan tanda keberadaan korban. Sementara tim SAR gabungan sebelumnya telah melakukan penyisiran di permukaan dan juga pencarian di bawah laut di sekitar lokasi kejadian. Dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh selaku Search Mission Coordinator Ibnu Haris Al-Husain dalam keterangannya tertulis yaitu mengatakan penghentian sementara ini dilakukan karena setelah tim melakukan evaluasi bersama seluruh unsur yang terlibat. Pada hari terakhir pencarian kemarin, operasi dibagi menjadi dua unsur, yaitu tim pertama melakukan penyisiran permukaan laut hingga radius 12 mil laut ke arah Batu Rondo, dan sementara tim kedua itu melakukan penyelaman di sekitar lokasi terakhir korban terakhir berada diketahui ya. Dan sebelum sebanyak 10 penyelam dari Ibu Dive Center kembali juga melakukan pencarian di bawah laut hingga kedalaman 40 hingga sampai 50 meter di kawasan Batet Telkong. Pencarian bawah laut ini selesai sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan penyisiran permukaan. Diterangkan lagi pencarian sempat dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang buruk ya, hujan deras, angin kencang dan juga gelombang yang juga terdapat ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter. Ini membuat pencarian baru disesuaikan ya, pencarian juga baru disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penyisiran kembali dilanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan dua unit RIB yang juga menyisir di permukaan laut dalam radius 5 mil laut dari lokasi terakhir korban diketahui berada. Demikian informasi dari Sabang, Dor.
1: Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Ya, semoga tidak ada lagi ya kasus-kasus yang terjadi seperti yang disampaikan tadi. Karena memang cuaca saat ini juga kalau angin kencang, ombak juga kencang dan sebagainya, ini bisa berbahaya tentunya. Untuk selanjutnya dari Sabang, kita ke Singkil boleh Bang Musin? Bang Musin? Iya, Bang Musin. Bang Musin di antara keempat pria yang pagi ini gabung yang paling kayak sosok apa gitu ya. Yang lain senyum-senyum. Oke, Bang Musin Singkil gimana kabarnya?
6: Singkil kabarnya hari ini mendung nih Kak Nur. Mendung.
1: Di beberapa hari kebelakang ada hujan?
6: Di beberapa hari kebelakang kalau hujan dia di pada malam hari.
1: Oke, siap. Baik, ada informasi apa lagi nih dari Singkil yang bisa disampaikan Bang Musin?
6: Terima kasih. Satu informasi dari Aceh Singkil di terkait Pemko Sebelusalam lepas 40 mahasiswa penerima beasiswa sumber daya manusia sawit. Pemerintah Kota Sebelusalam secara resmi melepas 40 mahasiswa baru penerima beasiswa sumber daya manusia sawit. Acara pelepasan tersebut di Pendopo Wali Kota Sebelusalam dihadiri jajaran pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Wali Kota Sebelusalam, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran Kepala Dinas lainnya, Camat Simpang Kiri hingga jajaran tokoh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO. Program beasiswa sumber daya manusia sawit ini merupakan wujud nyata dukungan dari Badan Pengolahan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Program tersebut bertujuan untuk menggembleng serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan di seluruh Nusantara. Dalam sambutannya, Wali Kota Sebelusalam, M. Rashid Bancin menyampaikan apresiasi tinggi serta dukungan penuh terhadap pengembangan kualitas pendidikan dan kapasitas generasi muda di daerahnya. Ia juga menekankan bahwa pemerintah Kota Sebelusalam akan terus berkomitmen menyokong serta pendidikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan daerah demi melahirkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Selain itu, Wali Kota berpesan agar para mahasiswa fokus menimba ilmu serta memperluas wawasan selama masa perkuliahan sehingga kelak dapat kembali dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan Kota Sulu Salam, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Satu informasi dari Singkil, Kak Nur.
1: Siap, terima kasih Bang Musin. Baik, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke Melabuh ya. Bang Fadil, gimana kabarnya? Sumpah ya Allah. Gak boleh ya, gak boleh. Oke, silakan Bang Fadil. Bagaimana
2: Bapak kabarnya? Dia fokus. Bapak Dio fokus ya. Iya.
1: Bang Putra jangan ganggu di belakang layar. Silakan Bang Fadil. Oke, kok Bang Fadil suaranya nggak ada, izin? Ah, kan? Bang Fadil fokus teknik, oke. Ke Banda Aceh dulu, boleh? Sambil coba-coba? Oke, Bang Fadil. Okay. Silakan Bang Putra. Nah, gara-gara
2: Bang Putra. Gara-gara nggak fokus nih, Bang Bapak Dil nih. Ya. Udah ngopi, Bapak Dil?
6: Tiba-tiba diganggu sama Bang Putra nih dari tadi.
2: Iya, kayaknya. Gak apa-apa, dicoba lagi Bapak Dil. Kalau nggak bisa nanti, mudah-mudahan bisa ntar lagi ya. Oke, untuk di Banda Aceh sendiri, informasi untuk cuaca sama seperti Sabang mungkin ya. Saat ini sedang sendu-sendu, seperti kita lah di pagi hari ini sendu sekali gitu ya. Apalagi sudah di pertengahan bulan katanya.
1: Putra bersilar, silau.
2: Silau ya. Oke, baik. Satu informasi dari Banda Aceh disampaikan terkait dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh memusnahkan 2,9 kg sabu dan 44,2 kg ganja hasil pengungkapan tindak pidana narkotika di Aceh pada hari Kamis 17 September 2026 kemarin. Barang bukti sabu merupakan hasil pengungkapan yang berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kabupaten Birun. Sementara ganja diperoleh dari pengungkapan kasus pengiriman barang yang diduga narkotika dari Betung, Kabupaten Nagan Raya, menuju wilayah Misam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap peredaran narkotika di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Dedi juga menyebutkan salah satu kebutuhan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah narkotika di Aceh adalah penguatan fasilitas rehabilitasi. Menurutnya, Aceh telah memiliki Kanun Nomor 8 tahun 2018 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, namun masih membutuhkan peraturan pelaksana. Kemudian, beliau juga berharap kanun tersebut segera dibuat peraturan gubernurnya, sehingga dengan peraturan tersebut, kita dapat mengajukan anggaran untuk membangun balai rehabilitasi narkoba di Aceh. Jadi menambahkan peran masyarakat juga penting dalam membantu BNN dan kepolisian mengungkap peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat juga menjadi salah satu pintu masuk dalam pengungkapan kasus seperti pada dua perkara yang barang buktinya dimusnahkan tersebut. Dengan dimusnahkan barang bukti narkotika ini, sebut Dedi, BNN telah menyelamatkan 59.219 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Ya, itu dia informasi dari Banda Aceh, Kak Nur Hasanah, dengan judul yaitu BNNP Aceh musnahkan 44 kg ganja dan 2,9 kg sabu-sabu. Terima kasih. Kita kembali ke Takengon.
1: Baik, terima kasih Bang Putra. Melabuh, gimana Bang Fadil? Sudah bisa? Belum ya? Atau Nur yang nggak dengar?
2: Iya, nggak dengar. Banda Aceh juga nggak dengar ya? Teman-teman
4: gimana? Nggak dengar semua, ya.
2: Nggak dengar nih di Melabuh.
1: Oke. Jadi gimana?
2: Iya, nggak apa-apa nanti ini Japri aja beritanya, Bang.
1: Boleh, Bang Fadil. Bisa Nur ya, baca informasinya. Oke, siap. Untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh dulu ya, mungkin nanti sambil coba-coba seperti apa dari Melabuh. Nur ada informasi berkaitan dengan kalau di Banda Aceh tadi ada pemusnahan sekitar 44 kilogram ganja ya. Kalau di Takengon, ini Polres Aceh Tengah, musnahkan 101,9 kilogram ganja kering. Jadi 1 ton lebih setidaknya hasil dari 3 kasus yang ditangani pada Mei dan Juni 2026. Kapolres sendiri menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Untuk Bang Fadil, kira-kira bisa tersambung? Sudah? Belum ya? Oke, sepertinya belum. Dan satu informasi lainnya juga, ini berkaitan dengan RRI Takengon dan BMKG Aceh sendiri yang memperkuat informasi cuaca untuk masyarakat. Dan diketahui memang selain di Kabar Aceh, jadi informasi cuaca bagi masyarakat di wilayah Tengah Aceh khususnya juga diberikan setiap pagi pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan pagi tadi juga disampaikan berbagai potensi setidaknya yang berkaitan dengan perubahan cuaca dan bahkan intensitas hujan yang masih bisa terbilang cukup tinggi di beberapa wilayah Tengah Aceh yang bisa menimbulkan banjir, menyebabkan banjir, tanah longsor dan sebagainya. Ini menjadi pengingat setidaknya untuk masyarakat apalagi jelang-jelang akhir tahun ya seperti ini, agar tetap waspada dengan berbagai potensi bencana yang bisa terjadi. Dan mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh sebagai penutup juga untuk Kabar Aceh pagi ini. Dan untuk Melabuh sendiri sepertinya belum tersambung, jadi kita sudahi saja untuk Kabar Aceh. Terima kasih Bang terima kasih Bang Putra di Banda Aceh.
2: Iya, sama-sama Kak Nur Sana.
1: terus ada Bang Jeffrey di Sabang, ada Bang Fadil juga di Maluku, ada Bang Musim Singkil dan juga Kak Dewi di Mawis, serta Bang Rid. Udah Nur sampaikan ya. Baik, sampai jumpa lagi untuk Kabar Aceh nanti hari Senin. Sampai jumpa di 30 waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tenang ya untuk Kanur sana.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: 89,3 MHz Pro 1 RL Longsong. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk nanti dalam bincang pagi di kesempatan pagi hari ini, kita akan segera hadirkan yaitu informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Maliku Saleh.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon pendengar kita akan segera tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, yaitu ada Ricky yang akan segera menghadirkan informasi perakiraan cuaca. Baik, di ujung telepon sudah tersambung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Ricky.
2: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam, enggak.
0: Ya, apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, silakan Ricky untuk update informasi cuaca pagi hingga sore nanti.
2: Iya, selamat pagi para pendengar setia RI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Maliku Saleh akan menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti. Untuk di hari ini di hampir semua wilayah pelayanan kami di pagi hingga yang hari ini kondisi cuaca masih akan cukup baik, di mana kondisi cuaca masih akan didominasi cerah berawan hingga berawan di hampir semua wilayah pelayanan kami, dan di pagi hingga sore hari nanti kami perkirakan potensi hujan masih belum ada di wilayah pelayanan kami begitu.
0: Ya, adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar? Silakan Ricky.
2: Ya, untuk tambahan mungkin di wilayah perairan untuk kondisi gelombang di hari ini kami perkirakan masih berkisar antara 0 hingga 1 meter, baik untuk di sekitar pantai maupun untuk di wilayah pas pantai di perairan Selat Malaka bagian utara. Dan imbauan dari kami tetap berhati-hati karena memang di beberapa hari belakang ini potensi hujan masih tetap ada, terutama menjelang sore hingga malam hari, terutama untuk di wilayah-wilayah di dataran tinggi begitu, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Ricky untuk update informasi cuacanya. Mungkin nanti sore kita akan update kembali apakah ada perubahan dan juga himbauan yang lebih spesifik lagi. Sekali lagi terima kasih Ricky. Salam buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia bersama Ricky Nadirinsyah, forecaster dari BMKG Maliku Saleh yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca di kesempatan pagi hari ini. Nantikan kembali pendengar di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian info cuaca.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRL semua. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami dimanapun Anda berada. Dan juga yang mendengarkan kami melalui RRI Digital ya, dimanapun Anda berada. 89,3 MHz lah, 93,5 di kawasan Langsa dan sekitarnya. Kita masuk dalam sesi ya bincang pagi ini pendengar. Kita akan bicara soal progres sekolah rakyat Lok Semawe pendengar. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya sekolah rakyat ini hadir ya untuk bisa memberikan akses, membuka akses pendidikan yang lebih luas dan juga bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Nah, di Kota Lok Semawe sendiri pendengar ya, program ini juga terus dipersiapkan dan juga dikembangkan mulai dari peserta didik, tenaga pendidik, kemudian juga fasilitas maupun proses pembelajaran. Kemudian sejauh mana progres sekolah rakyat di Lok Semawe dan apa saja yang menjadi tantangan yang masih perlu dibenahi agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Di kesempatan pagi hari ini sudah tersambung melalui Zoom bersama kami yaitu Kepala SRMP 33 Lok Semawe, ada Pak Ayadi SPDAI. Assalamualaikum Pak Ayadi.
1: Waalaikumsalam Bu Dewi.
0: Ya, apa kabar Pak pagi ini? Sehat ya Pak?
1: Sehat.
0: Terima kasih Pak Ayadi sudah bergabung bersama RRI di kesempatan pagi hari ini. Ini lagi di mana Wai, Pak Ayadi?
1: Ini lagi di sekolah ini.
0: Oh, lagi di sekolah. Luar biasa, di belakangnya sudah kelihatan ini sekolah rakyat. Oke. Pak Ayadi, ya. Kalau di lihat saat ini Pak Ayadi, bagaimana ini terkait dengan progres sekolah rakyat kita di kesempatan saat ini, Pak Ayadi?
1: Terima kasih.
0: Halo.
1: Kesempatan. Ya.
0: Baik, Pak Ayadi. Mungkin agak sedikit terganggu ya. Jaringan mungkin. Halo, ya. Halo Pak Ayadi, bisa mendengar saya? Ya. Baik, sudah mendengar Pak Ayadi? Halo. Ya, baik, kita akan pending sebentar, pendengar.

0: Oke, halo Pak Ayadi, sudah bisa mendengar? Halo, Pak Ayadi.
1: Halo Bu
0: Ya,
1: Riri, sudah terdengar?
0: sudah terdengar ya. Iya,
1: Baik,
0: mungkin.
1: sedikit mungkin tadi disampaikan bahwa kita SRMP 330 Lusmawe dan alhamdulillah hari ini kita sudah berubah namanya jadi SRT 2 Kota Lusmawe, yaitu Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, di mana kita sekarang ini sudah ada tiga jenjang, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kalau dulunya itu

0: di rintisan, cuma ada jenjang SMP. Alhamdulillah kita ini sudah permanen, dapat gedung permanen, sehingga namanya berubah menjadi SRT 2 Kota Lusmawe. Sebagai koreksi. Dan alhamdulillah kalau ditanya sekarang progresnya, ini sudah di permanen ini sudah dari tanggal 31 Juli kemarin, berarti sudah hampir 1 bulan setengah, lebih sedikit. Jadi sudah 1 bulan 18 hari sudah berjalan progres di sekolah rakyat terintegrasi 2 permanen di Kota Lusmawe ini.
1: Kalau boleh tahu, berapa banyak Pak pendidik peserta dan juga tenaga didik yang ada di sana saat ini?
0: Jumlah siswa kita ini sampai sekarang ini dari 3 jenjang tersebut adalah 303 siswa. Yang sebenarnya kapasitasnya adalah 339. Cuma di awal-awal kemarin ada yang belum registrasi. Mungkin disebabkan ada karena keterlambatan masuk ke sekolah, sehingga mungkin orang tua sudah memasukkan ke sekolah lain, sehingga ada beberapa siswa yang tidak melakukan registrasi.
1: Ada beberapa ya Pak Hadi? Oke. Oke, Pak Ayadi mungkin bisa bergeser sedikit, ini agak sedikit terganggu, mungkin suaranya hilang-hilang ini Pak Ayadi. Halo. Ya, Pak Ayadi. Pak Ayadi. Halo. Halo Pak Ayadi.
0: Menyerahkan apa nama-nama tersebut untuk segera di.
2: Halo.
1: Ya, mungkin agak sedikit bergeser Pak. Mungkin ini terputus-putus suara Pak Ayadi yang kami terima di sini Pak. Mungkin bisa dikecilkan sedikit volumenya agar tidak swing atau feedback. Baik, di sini. Ya.
0: Bu Dewi, ini saya sudah bergabung dengan pakai HP ini tadi, Mas, pakai laptop mungkin agak terganggu.
1: Iya, terima kasih. Baik. Ya. Ya. Baik, Pak Ayadi kan tadi ada 303 siswa ya, tapi ada beberapa juga yang terlambat atau tidak terdaftar. Mungkin bisa dilanjutkan Pak, tadi mungkin kurang ya, terdengar. Ya.
0: Tadi yang beberapa yang tidak tergabung itu karena belum registrasi di awal.
1: Okay.
0: Sehingga mereka ini masih dilakukan penjangkauan oleh PKH untuk dinyatakan bahwa apakah masih mau lanjut atau tidak mau lanjut lagi. Sehingga nanti kalau misalnya mereka tidak mau lanjut lagi, akan diberikan kesempatan kepada yang lainnya cadangan. Karena kemarin banyak juga cadangan yang ingin masuk ke sekolah rakyat. Dari hasil penjangkauan yang dilakukan oleh PKH dan Dinas Sosial.
1: Oke, sejauh ini Pak Ayadi melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh sekolah rakyat dalam berinovasi untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan, Pak. Mengingatkan ini baru berjalan ya, 1 bulan setengah, Pak. Pak Ayadi.
0: Ya, sebenarnya kami sudah berjalan 1 tahun 1 bulan setengah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, cuma kan kemarin cuma di jenjang SMP waktu rintisan. Okay. Di permanennya ini dari tingkat SD sampai SMA baru 1 bulan setengah. Jadi alhamdulillah Kemensos dan bidang sekolah rakyat sudah sekarang ini sudah mulai mengevaluasi dan melihat celah-celah yang mungkin masih kekurangan sehingga diperbaiki terus-menerus SOP-nya dan sebagainya, karena ini terkait dengan anak-anak kita yang dari desil 1, dari orang tuanya desil 1 dan desil 2 yang memang perlu effort lebih keras untuk ini. Makanya di SR itu masa pengenalan lingkungan sekolahnya agak lebih lama, itu sampai 2 minggu 14 hari dan masa matrikulasi sampai 2 bulan.
1: Okay.
0: Jadi di masa matrikulasi ini karena mereka ini masuk tanpa tes, jadi berbagai karakter dan karakter yang mereka masuk yang beragam, sehingga di SR ini perlu adanya studi matrikulasi yang agak lebih panjang. Di situ dipetakan kemampuan awal siswa, di situ disamakan kemampuan dasarnya, dibangun kesiapan belajarnya, disiapkan bagaimana nanti mereka hidup di asrama, habis itu karakternya di masa partikulasi ini disiapkan lebih awal, sehingga nanti mereka betul-betul mengenal budaya sekolah SR ini. Ya, jadi baru siap nanti untuk belajar di mungkin di bulan 11 nanti mereka sudah mulai belajar total mengikuti pelajaran secara reguler.
1: Secara reguler. Tapi Pak Yadi, menariknya apakah mereka yang masuk saat ini ke jenjang SMA sebelumnya putus sekolah atau seperti apa ini Pak? Pak Yadi?
0: Ada yang putus sekolah, ada yang memang mereka tamatan SMP di sekolah di Lusmau ini.
1: Oke. Okay. Jadi baru setelah putus sekolah baru mereka, makanya ini butuh waktu ya Pak Ayadi ya untuk bisa membentuk karakter mereka lagi.
0: Ini tidak hanya di SMP, di okay. SD itu
1: okay.
0: Ada beberapa temuan anak-anak yang apa namanya memang putus di kelas 3 mereka sudah putus sekolah, ada di kelas 5. Sebenarnya mereka umur-umur ada beberapa orang itu sudah masuk SMP. Cuma karena memang mereka selama ini mungkin kita kurang memperhatikan mereka, sehingga alhamdulillah mereka sudah dapat kesempatan ini untuk membangun cita-cita kembali di sekolah rakyat ini.
1: Oke, okay. Apa sih yang bagaimana cara sekolah ini membangun karakter mereka? Ya, belum lagi notabene-nya mereka ada yang sempat putus sekolah, Pak. Kemudian kan kedisiplinan siswa juga harus benar-benar diterapkan sesuai dengan SOP nih, Pak, Pak Ayadi.
0: Ya, yang pertama mungkin tahap pertama ketika mereka masuk, yang pertama adalah adaptasi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka adaptasi. Selama ini itu aturan itu belum kita terapkan sehingga mereka nyaman dulu berada di SR. Setelah itu kita pelan-pelan memberikan pembiasaan kepada mereka. Pembiasaan bangun lebih cepat, salat subuh dan sebagainya, pembiasaan bertemu guru, ada 5S itu salam sapa, senyum santun kan. Jadi dan kebiasaan-kebiasaan lain yang memang terkait dengan hal-hal yang positif. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap memberikan mereka kemandirian, mengurus diri mereka di asrama, mencuci pakaian mereka sendiri, sehingga mereka nanti akan merasa ini punya saya, ini tanggung jawab saya dan sebagainya. Mungkin tahap selanjutnya baru kita bentuk pelan-pelan karakter mereka. Bagaimana menghargai orang lain, mengendalikan diri. Ya. Karena di awal-awal ini saya tengok ini sudah luar biasa progresnya. Di awal-awal anak terutama di SD ini ada berkelahi, saling mengejek dan sebagainya. Sehingga proses ini terus kita bentuk ini tahapan-tahapan ini. Dan juga seterusnya kita akan mengembangkan potensi mereka ini. Ketika sudah mereka merasa sudah adaptasi, ada pembiasaan, ada sudah mandiri dan karakternya sudah mulai terbentuk, kita sudah mulai pengembangan potensi. Alhamdulillah di SR ini cukup banyak ekstrakurikuler yang mereka bisa ikuti sesuai bakat dan minat mereka. Dan nanti targetnya ke depan memang prestasi dan masa depan mereka. Jangan sampai lagi nanti mereka menjadi pengangguran, terutama yang SMA. Kemarin saya dapat informasi dan kami sering rapat dengan Pak Menteri bahwa mengabarkan bahwa di kelas 2 itu mereka sudah harus dipetakan terus. Mereka mau kemana nanti setelah tamat SMA. Apakah mereka mau melanjutkan kuliah, nanti akan insya Allah akan difasilitasi. Ataupun mau kerja. Nanti juga akan difasilitasi kerja mereka sesuai dengan life skill dan kemampuan yang mereka sudah dapatkan di SR ini.
1: Oke. Okay. Sejauh ini Pak Ayadi melihat, ya kan tidak langsung ya untuk mereka dihadapkan ke SOP, tapi belajar daripada bertanggung jawab kepada diri sendiri ya. Segala sesuatunya mungkin harus disiplin dengan waktu, bertanggung jawab, kemudian baru nanti mengarah kepada aturan-aturan yang memang sudah diterapkan. Nah, kalau dilihat Pak Ayadi, sebenarnya kan ini kan memang juga secara tidak langsung membentuk mereka menjadi sebuah generasi muda, tapi memang dituntut juga sebuah generasi muda yang kreatif dan juga berkarakter nih Pak Ayadi. Nah, peran guru sendiri, peran para peserta didiknya sendiri seperti apa ini Pak Ayadi?
0: Ya, memang dalam suatu sekolah itu peran guru itu sangat sangat berperan penting untuk kelangsungan proses pembelajaran. Alhamdulillah kita mempunyai guru-guru yang memang direkrut oleh Kemensos, walaupun sekarang ini untuk jenjang SD dan SMA masih dalam proses hasil sudah ada selesai hasil pengumuman, cuma pengurusan NIP di kementerian, sehingga mungkin di awal bulan 10 nanti mereka akan bergabung dengan kita di SD dan SMA, sehingga untuk sementara ini diperbantukan oleh guru tamu dari Dinas Pendidikan dan cabang Dinas Pendidikan di Kota Rasanya. Guru sangat berperan, terutama untuk membentuk karakter mereka. Makanya kalau sekarang ini kan selalu saya sampaikan ke guru-guru, untuk membentuk karakter mereka, kita nggak hanya modal ceramah, tetapi modal sekarang adalah keteladanan. Jadi pembelajaran yang keteladanan. Sebelum kita menyuruh anak-anak untuk memungut sampah, kita dulu yang harus memungut sampah. Ketika menyuruh anak-anak untuk salam, kita dulu membiasakan untuk salam, untuk senyum dan sebagainya. Jadi hal-hal tersebutlah yang membuat anak-anak akan lihat, oh ternyata kebiasaan ini akan kita ikuti melalui contoh yang diberikan atau keadaan yang diberikan oleh guru. Bu Dewi, kami juga di asrama itu ada wali asuh, wali asrama. Yang memang di samping guru ini juga luar biasa perannya. Wali asuh itu membimbing ada sekitar 8 sampai 10 siswa yang mereka melihat terus-menerus progres perkembangan mereka. Jadi ada rekod yang ditulis untuk melihat, sehingga perlu treatment terus-menerus, ada siswa-siswa yang memang butuh pendampingan terus-menerus, itu akan dilakukan. Sehingga insya Allah proses ini dengan keikhlasan dan kerja keras, karena memang anak-anak kita luar biasa ini, insyaallah akan berjalan dengan maksimal di kemudian harinya nanti.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya, memang kalau kita lihat Pak Ayadi, kita apalagi tinggal di Aceh, daerah Seret Aceh, pasti dengan adab segala sesuatunya tidak pernah bergeser. Hanya perlu yang namanya diayomi ya Pak Ayadi. Perlu pembimbingan ya, begitu ya Pak Ayadi. Karena kan dari zaman dahulu kita memang yang namanya budaya, agama ini memang menyatu ya, begitu ya Pak Ayadi. Jadi mungkin tidak sulit, hanya perlu bimbingan dan perlu dituntun. Apalagi sudah masuk asrama, ini kan luar biasa sekali. Mereka akan terus-menerus mendapat bimbingan, tuntunan dan juga diayomi. Dan ini mungkin yang terkadang kita lihat saat ini yang mungkin hilang ya Pak Ayadi di anak-anak zaman sekarang.
0: Ya. Karena memang kan di era globalisasi, kalau sekarang dibilangnya Gen Z ya.
1: Iya.
0: Jadi anak-anak yang sudah di luar sana, mungkin mereka sudah terbiasa melihat HP, TikTok dan sebagainya. Contoh yang diberikan di HP itu yang memang membentuk karakter mereka yang tidak bagus. Sehingga di SN ini, HP itu betul-betul dilarang.
1: Oke.
0: Tidak boleh ada HP. Sehingga anak-anak ini apa namanya, cepat sekali dia copying-nya ini, apa mencontoh ini cukup cepat. Jadi apa yang dilihat dia akan terus mengcopy di pikirannya dan akan melakukan hal tersebut. Sehingga di asrama inilah kita bisa membentuk mereka kebiasaan ini. Apalagi SD ini ya, yang memang kalau di swasta pun jarang-jarang yang boarding school apa namanya yang tingkatan SD. Di SD ini saya rasa cukup mudah kita bentuk kebiasaan mereka, sehingga 2-3 tahun seiring berjalan waktu mereka akan melakukan kebiasaan-kebiasaan itu di rumah dan di lingkungan sekitarnya, karena kenapa, sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Tapi kalau kita bentuk orang tua kadang-kadang agak sulit, tapi anak-anak ini cukup mudah kita bentuk, perlu keistiqamahan kita terus memantau progres mereka sehingga mereka berjalan di rule yang memang sudah baik dan terus menerus kita evaluasi itu.
1: Ini kan menghadapi tantangan teknologi, perkembangan zaman Pak Ayadi. Seperti apa langkah sekolah ini menghadapi ya dengan para peserta didik yang mungkin harus benar-benar penuh dengan keistiqamahan kita dalam membimbingnya ini Pak Ayadi?
0: Ya, satu sisi kita nggak boleh melupakan teknologi itu sangat penting, walaupun ada teknologi yang memberi pengaruh negatif untuk anak-anak kita dan kita sendiri. Tetapi dari sisi segi, mereka nggak boleh ketinggalan dari arus perkembangan teknologi ini. Makanya di sekolah rakyat ini, mereka nanti insya Allah di seperti di SRMP kemarin, anak-anak diberikan setiap pembelajaran itu satu belajar dengan satu laptop satu siswa. Ke depan ini lagi berproses di kementerian untuk mengirimkan laptop untuk setiap siswa sehingga mereka ketika belajar di sekolah mereka nggak ketinggalan dengan anak-anak yang mungkin orang tuanya mampu secara ekonomi di luar sana. Yang anak-anak kita ini yang orang tua yang nggak mampu bisa sama seperti mereka sejajar bahwa kami juga bisa belajar dengan teknologi sehingga nanti diharapkan ke depannya mereka akan bersaing dengan yang lainnya dengan baik dan mereka bisa percaya diri bahwa kami pun bisa menggapai cita-cita seperti kawan-kawan yang lain yang mendapat kesempatan yang sama seperti kami ini. Jadi teknologi di sekolah rakyat ini betul-betul menjadi budaya juga, budaya-budaya sekolah yang memang kita harapkan selalu bernuansa positif dan bernuansa membangun ke arah cita-cita yang lebih produktif.
1: Ya, menarik sekali Pak Ayadi. Padahal ini salah satu bagaimana sekolah sendiri untuk mendorong mereka harus berani bermimpi ya Pak, Pak Ayadi ya.
0: Iya, jadi mereka ini alhamdulillah ini satu bulan, saya kadang-kadang ngomong bukan sedih sebenarnya, rasa bangga terhadap mereka. Satu bulan setengah ini luar biasa progresnya mereka yang mereka sudah capai dan apa yang mereka cita-citakan mungkin insya Allah di SR ini. Dan saya lihat perkembangan sikap mereka, perkembangan kepercayaan diri mereka itu tumbuh luar biasa. Mereka sekarang, kemarin kami ada pegelaran seni dan mereka sudah tampil di satu bulan kemarin setelah MPLS dan luar biasa sekali mereka tampilnya. Mungkin nanti bisa di search di TikTok SRT 2 Kota Los Mawe itu bisa melihat bagaimana mereka tampil. Kepercayaan diri mereka selalu kami sampaikan ke mereka, bayang-bayang masa lalu saya nggak bisa, saya orang tua saya miskin itu harus dihapuskan. Ke depan kita harus saya bisa, saya bisa, saya bisa. Nah, jadi hal-hal semacam itulah yang terus kita dengungkan di pikiran mereka, energi positif terus-menerus kita dengungkan supaya mereka nggak putus harapan, supaya mereka terus-menerus memelihara cita-cita ke depannya. Itu boleh.
1: Saya jadi terharu Pak Hadi dengarnya. Saya sudah bisa membayangkan bahwasannya ada di ada sanubari mereka yang merasakan orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya begitu ya. Orang tuanya juga saya gagal untuk bisa menyekolahkan anak. Hadirnya sekolah rakyat ini memang benar-benar membuka sebuah apa ya Pak, kesempatan yang luar biasa ya Pak Ayadi.
0: Iya, itulah di awal-awal dulu di SRMP ke ketika jenjang SMP dulu di rintisan begitu juga. Ketika kami tanya anak-anak apa cita-citamu, rata-rata mereka tidak berani mengungkapkan cita-cita mereka. Kenapa? Mungkin melihat latar belakang orang tua dan sebagainya. Tapi sekarang ini, ketika kita tanya cita-cita mereka, dengan bangga mereka bilang, saya Pak mau jadi CEO, siapa mau jadi dokter, siapa menjadi tentara dan sebagainya. Jadi kenapa? Inilah ada harapan mungkin dengan bersekolah di sini. Sehingga saya kayaknya ke depan ini dengan bimbingan guru dan sebagainya bisa menggapai cita-cita dengan apa fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Begitu, Bu.
1: Oh, Masya Allah. Saya sudah bisa membayangkan, Pak, bagaimana mereka bermimpinya. Luar biasa. Oke. Nah, ini kan jadi sebenarnya Pak Ayadi sendiri. Nah, ini kan juga bukan hanya sekedar berinovasi, kemudian juga soal bagaimana membentuk karakter, soal aman dan nyaman sendiri seperti apa ini, Pak, di sekolah?
0: Iya, aman dan nyaman itu memang satu yang memang harus betul-betul dari prioritas kita. Makanya seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita nggak langsung ke aturan, pelan-pelan saja. Nanti pelan-pelan nanti aturan kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Ketika mereka, makanya adaptasi pembiasaan itu di awal dulu, baru nanti di aturan di selanjutnya. Kenapa demikian? Karena inilah yang membuat mereka nyaman. Adaptasi, kita mereka sudah terbiasa, dan kebiasaan. Sehingga nanti ketika aturan kita terapkan, itu bukan jadi lagi aturan, tapi sudah menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan mereka. Jadi ketika mereka telat masuk ke kelas, mendapat sedikit apa hukuman kan, itu secara bukan menjadi lagi, oh ini saya jadi, bukan, tapi menjadi kebiasaan. Kalau saya seperti ini ya resikonya seperti ini, jadi sudah menjadi kebiasaan dan mereka nggak akan komplain lagi. Jadi pelan-pelan saja, yang penting mereka nyaman berada di sekolah rakyat. Ya, tantangan banyak yang kita dapati, tapi saya rasa semua apa program yang memang dilaksanakan ada tantangannya, tapi seminimal mungkin kita coba kurangi itu supaya menjadi anak-anak menjadi nyaman seperti yang tadi saya sampaikan.
1: Baik, Pak, apa sih program unggulan sendiri di sekolah rakyat yang ada di Loksmawe ini untuk yang paling membanggakan? Apa ini, Pak Ayadi?
0: Yang pertama kan kami yang utamakan adalah pembentukan karakter. Ini yang memang paling yang paling utama. Di samping memang pembentukan kemandirian dan juga akademik. Alhamdulillah kemarin di STRMP kami sudah mendapatkan, halo?
1: Iya Pak, silakan.
0: Di SRMP kemarin tingkat SMP kami alhamdulillah mendapat penghargaan sepak bola GSI juara 3 di tingkat kota.
1: Okay.
0: Dan alhamdulillah juga kami kemarin seleksi pramuka untuk berangkat ke Cibinong.
1: Okay.
0: Alhamdulillah kita lolos 2 orang siswa yang
1: diberangkatkan
0: ke Cibinong tingkat SMP. Dan setiap perlombaan yang diadakan di Losumawe kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengikutinya. Walaupun memang kadang-kadang ini anak-anak karena butuh proses,
1: yeah.
0: Ada yang masuk 10 besar, ada yang masuk 5 besar, tetapi itu memang lagi proses semuanya. Pokoknya setiap ada ajang-ajang yang dilaksanakan di Kota Losmawe dan tetap kami ikuti walaupun mungkin hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Tapi paling kurang mereka mempunyai pengalaman untuk belajar bagaimana untuk percaya diri dan sebagainya. Kalau program lainnya juga kami ke depan ini ingin ada program bahasa. Bahasa ini bahasa Inggris dan juga beberapa bahasa asing yang akan kami bentuk anak-anak menjadi beberapa klub yang mereka akan mengikuti nanti ke klub tersebut. Apa klub bahasa Inggris? Ada kemarin ada klub ingin kami bentuk klub bahasa Arab dan juga bahasa Jepang. Jadi klub-klub tersebut nanti akan membawahi, ada guru yang akan membimbing, membawahi beberapa anak yang akan terus dibimbing untuk mereka. Dan juga kami juga ada beberapa ekstrakurikuler yang memang dipersiapkan, ada paduan suara, ada tari,
1: okay,
0: ada boxing, ada sepak bola, ada apa bola voli untuk SMA, ada tilawah, ada syarhil, dan ada beberapa lain yang memang terkait dengan bakat dan minat mereka. Jadi alhamdulillah anak-anak sibuk setiap hari.
1: Alhamdulillah. Jadi, luar biasa ya Pak Ayadi.
0: Dari pagi sampai malam, malam pun ada pengajian ya,
1: Pengajian.
0: Jadi ada pengajian malam, ada kami panggil guru yang di sekitaran sekolah dan juga dari wali asrama, wali asuh yang membimbing mereka pengajian di tiap malam. Jadi anak-anak betul-betul sibuk sehingga nggak mereka nggak mikir hal-hal yang mungkin aneh-aneh ya,
1: okay,
0: ada pikirannya kosong.
1: Oke, Pak Ayadi, sebenarnya kalau dilihat dari seluruh hal yang sudah Pak Ayadi sampaikan kepada kami, apa sih tantangan yang paling berat nih Pak saat ini yang sedang dihadapi dan memang harus segera di mendapat jawaban atau seperti apa ini Pak Ayadi?
0: Tantangan kita memang sekarang ini karena kan baru bergabung kami di SR permanen ini, memang fasilitas lagi progres semuanya, progres penyiapan, misalnya hal-hal yang terkait dengan seragam anak-anak, yang lagi proses pengiriman, juga terkait dengan misalnya hal-hal yang media belajar mereka seperti laptop, ini semuanya lagi proses di Kementerian Sosial. Insya Allah nanti mungkin bulan depan akan semuanya terpenuhi. Di samping itu juga tantangan yang menjaga mood mereka ini, mood anak-anak kita ini. Kadang-kadang mood yang namanya anak-anak, mood ini ada kalanya bosan,
1: Yeah.
0: ada kalanya jenuh
1: Yeah.
0: karena terus-menerus belajar dan sebagainya. Inilah kami apa jaga terus, coba bulan atau awal bulan ini kita akan melakukan outing class supaya dapat kesempatan belajar di luar, petunjuk keluar, sehingga mood-mood yang mereka kadang-kadang jenuh di sekolah terus-menerus, kita belajar di luar. Jadi hal-hal tersebut dah yang mungkin ini tangan kita, tetapi yang memang lagi proses perekrutan ini, hal-hal tantangan tersebut dah kita coba mitigasi semuanya. Insyaallah dengan peran pemerintah daerah, Pak Wali Kota yang terus memberikan atensi kepada kita di SR, sehingga kami merasa nyaman dan merasa kami terus dibantu, terus disupport oleh pemerintah daerah untuk menjalankan sekolah rakyat ini.
1: Baik, nah terakhir Pak Aedi, semoga apa yang menjadi tantangan segera bisa mendapatkan apa yang memang harus ditunggu-tunggu Pak, yang dan harus diselesaikan segera ya Pak Aedi. Nah terakhir, apa harapan Pak Aedi sendiri terhadap dunia pendidikan di Kota Lhokseumawe ke depan nih Pak Aedi?
0: Ya, yang pertama memang dukungan yang perlu kami, terutama dari pemerintah daerah yang memang selama ini sudah memberikan dukungannya,
1: Yeah.
0: dukungan pemerintah daerah, seluruh stakeholder pendidikan, supaya terus memperhatikan sekolah rakyat ini, memberikan apa namanya saran yang terus membangun supaya nanti kami terus berprogres dengan baik. Ada celah-celah yang mungkin bisa didiskusikan untuk perbaikan, mohon mungkin harapannya kepada seluruh apa stakeholder yang di Lhokseumawe, juga orang tua, dan terus memberikan kontribusi. Jadi kontribusi nggak hanya di dalam saja, tapi di luar bisa memberikan kontribusi positif supaya ritme optimisme kita semua ini untuk anak-anak desil, orang tua desil 1 dan desil 2 ini bisa terus kita jaga supaya cita-cita mereka nanti terus tumbuh dan bisa membanggakan orang tua, membanggakan kita, membanggakan negara, sehingga program pemerintah melalui Kementerian Sosial memutus rantai kemiskinan ini dapat terlaksana dengan baik. Mungkin
1: Amin.
0: Demikian.
1: Rabbal amin. Pesan kepada para siswa mungkin Pak, agar sukses di masa depan, terus juga mungkin pesan kepada orang tua yang mungkin saat ini mendengar dan punya harapan sih sebenarnya, nggak tahun ini, tahun depan mungkin bisa bergabung bersama sekolah yang ada di SRT 02 begitu ya Pak Ayadi.
0: Ya, SRT 2 Kota Lhokseumawe. Baik, mungkin kepada anak-anak kami, teruslah belajar nak. Cita-cita insya Allah kalian akan gapai suatu saat nanti dengan kerja keras dan istiqamah, itu yang sangat penting. Kerja keras dan istiqamah, insya Allah kalian akan membanggakan orang tua kalian.
1: Amin.
0: Itu saja mungkin untuk orang tua.
1: Yeah.
0: Terus bantu anak-anak dengan doa, terus sokong mereka, jangan terlalu sering menjenguk.
1: Oke.
0: Kepada orang, terlalu sering menjenguk supaya mereka dapat lebih mandiri di SR. Kerinduan kita semua, kita punya kerinduan kepada, tetapi dengan mundur sedikit untuk membiarkan anak-anak kita mandiri, untuk membiarkan anak-anak mencapai, nanti kita akan mendapatkan hasil. Mungkin itu saja kepada orang kasih.
1: Terima kasih Pak Ayadi, dan sukses, semoga anak-anak didik di sana di SRT 02 Lhokseumawe terus berprestasi ya Pak Ayadi. Saya bangga sekali sudah dua bisa jebol ke Cipinong, anak pramuka ya yang luar biasa ini. Terus juga saya yakin
0: anak pramuka.
1: Anak pramuka ya, salam pramuka buat anak didiknya Pak. Semoga nanti bukan hanya di bidang pramuka tapi ya mulai dari seluruh lini ya Pak. Yakinlah bahwasannya bisa. Kita punya daya saing begitu ya Pak. Sekolah rakyat punya daya saing. Dan insya Allah sukses insya Pak Allah. Pak Ayadi. Salam buat guru-guru di sana. Dan juga apa ya, ada yang mungkin Ibu Asrama ya mungkin ya. Ibu Asrama dan seluruh
0: Wali Asuh.
1: Wali Asuh. Oke, Wali Asuh dan juga para peserta didik. tim pengamanan seluruhnya lah Pak. Salam, semoga istiqomahnya luar biasa. Kita mendoakan juga anak-anak sana bisa meraih cita-cita mereka yang sempat tertunda. Tapi dengan sekolah rakyat ini, semua insya Allah bisa digapai. Assalamualaikum Pak Ayadi.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Riwi atas
1: kesempatan yang diberikan. Baik Pak Ayadi. Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama, yaitu dialog pagi ini bersama Kepala SRMP atau SRT 02 Loksmawe, Pak Ayadi SPDI, yang luar biasa sudah menceritakan seperti apa progres sekolah rakyat di Kota Loksmawe. Dan Masya Allah ya, dengan luar biasa sudah banyak prestasi-prestasi. Dan kita doakan, bukan hanya saja kita, saya yakin juga orang tua pasti punya harapan yang besar kepada anak-anak mereka yang notabene juga pernah sempat terputus. Jadi ini adalah sebuah wadah, sebuah kesempatan agar mereka bisa menggapai cita-cita dan juga bisa berguna bagi agama, keluarga dan bangsa. Tetaplah bersama kami, kita akhiri perjalanan Loksmawe pagi ini.

di formasi pukul 8 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah setia sedari tadi dari pukul 5 pagi bersama kami ya. Sudah kita ikuti beberapa program acara yang terus mengisi, menghadirkan dan juga menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa saat lagi nanti di tepat formasi pukul 9 kami akan hadirkan Halo RRI pendengar. Silakan ya untuk Anda yang ingin juga menyampaikan keluhan-keluhannya, silahkan nanti bersama rekan Denny dan rekan Sopianto di pukul 9 hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya harus undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lelah untuk yang namanya berbuat kebajikan, apalagi hari ini hari Jumat ya, penuh keberkahan. Semoga hari Jumat ini juga menjadi sebuah refleksi diri ya, dalam memperbanyak rasa kebersyukuran kita, kemudian juga muhasabah diri, dan paling penting adalah menebar kebaikan dengan berbagi ya. Semoga langkah kita dimudahkan, dilancarkan urusan kita, dan menemukan semua jalan terbaik. Dewi Muhata undur diri pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak

0: jaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Luxmoy. Selamat pagi menjelang siang pendengar di manapun Anda berada. Dan kembali saya Dewi Mohata yang akan menemani Anda dalam program Indonesia Sehat pendengar sampai dengan formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang paling baik untuk Anda yang ada di channel YouTube kami di RRI Official Luxmoy, kemudian juga di RRI Digital, di siaran terserial di 89,3 MHz, kemudian juga di 93,5 MHz Langsa dan sekitarnya. Kita akan bicara tentang pelaksanaan supervisi dan pendampingan integrasi layanan primer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di UPTD Puskesmas Muara II, ya. Dan pastinya terkait dengan pelayanan kesehatan ini pasti fokus pada pengobatan, ya, dan juga upaya-upaya terus yang dilakukan, upaya preventif supaya ya masyarakat terus bisa terjaga dengan baik. Nah, melalui integrasi layanan primer atau ILP, jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mendorong pelayanan yang lebih dekat, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, seperti apa pelaksanaannya di UPTD Puskesmas Muara II, kita sudah kedatangan narasumber di kesempatan pagi menjelang siang ini di Pro 1, yaitu beliau Koordinator Posyandu Puskesmas Muara II, Kota Losmoy. Assalamualaikum Bu Amna.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Bu Amna sudah datang, cantik kali sekali, Masya Allah. Fresh sekali ya, hari ini Jumat, semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Yang mendengarkan juga semoga bisa mendapat edukasi ya Bu Amna. Oke, Bu Amna sudah berapa lama ini di UPTD Muara II?
1: Dari tahun 2005.
0: 2005?
1: Iya.
0: Aduh, udah berapa tahun itu, Bu?
1: Sekitar 16 tahun.
0: 16 tahun, Masya Allah. Sudah.
1: 21 tahun
0: lah. 21 tahun.
1: Iya,
0: iya, 2005.
1: 2005.
0: Sudah asam garang sepertinya, Bu.
1: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, berarti memang sudah tahu sekali bagaimana hiruk pikuk di sana ya Bu Amna.
1: Iya, segala sesuatu.
0: Segala sesuatu.
1: Dengan jiwanya.
0: Jiwanya, jiwa raga. Iya, nah, Bu Amna sendiri sebagai Koordinator Posyandu ya.
1: Iya.
0: Apa kabar ini soal pelaksanaan Posyandu di sana sendiri di Muara II? Soal ya integrasi layanan primernya sendiri Bu Amna.
1: Alhamdulillah. Semenjak tahun 2025, kita sudah berfokus kepada pelayanan posyandu integrasi layanan primer. Di sini maksud dari integrasi layanan primer berdasarkan siklus hidup dilayani di posyandu. Dulu posyandu zaman old itu hanya berfokus kepada ibu dan anak saja.
0: Benar.
1: Gitu. Serta pencegahan.

0: Bahan diare.
1: Mm-mm.
0: Tapi sejak perkembangan ilmu dengan modernisasi dan peraturan Kemenkes juga akhirnya diterapkan khusus wilayah Aceh nih, mungkin kalau di Jakarta dari 2024 sudah dilaksanakan posyandu integrasi layanan primer. Kita di daerah Aceh, khususnya Loksmawe, pergerakan posyandu integrasi layanan primer berdasarkan siklus hidup itu kita laksanakan dari Januari 2025. Kita sudah mulai pergerakan, mulai dengan pelatihan, sosialisasi, pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan baik di puskesmas maupun di tingkat desa dalam sosialisasi pergerakan posyandu integrasi layanan primer gitu. Di tahun 2025 kita mencoba menata alur pelayanan posyandu, Mbak, sesuai dengan standar pelayanan. Jadi mulai kalau dulu kan asal datang tulis nama langsung pelayanan ini. Kita mulai dari siklus layanan hidup. Kalau dulu istilahnya posyandu ada 5 meja. Kalau sekarang langkah pertama pendaftaran, selesai dari pendaftaran di situ didaftar berdasarkan siklus hidup dan masyarakat yang datang, misalnya ada bayi, balita, ibu hamil, kelompok usia prasekolah, sekolah, remaja, dewasa dan lansia. Itu berdasarkan siklus hidup. Kemudian akan dilakukan di langkah kedua penimbangan dan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Kemudian di langkah ketiga itu ada pencatatan dan pengisian KMS dilakukan. Kemudian di langkah keempat pelayanan kesehatan. Jadi kalau dulu tidak terarah, kalau sekarang dilakukan terarah. Jadi istilahnya masyarakat lebih punya kemampuan untuk menerima layanan yang kita berikan. Jadi merasa puas, bisa konsultasi langsung dengan petugas. Di langkah keempat itu ada pelayanan kesehatan dan langkah kelima penyuluhan.
1: Nah, jadi kompleks sekali ya didapatkannya ya.
0: Kemudian untuk wilayah Aceh, kita Loksmawe dan Aceh Besar setahu saya itu dapat prioritas untuk melakukan kunjungan dari Kemenkes, Pak.
1: Oh, Masya Allah. Nah, kenapa nih bisa jadi dapat kunjungan?
0: Selama ini kita dari pergerakan mulai dari pelatihan petugas kesehatan, kader kesehatan, baik yang ada di Pustu maupun di Posyandu, untuk pelayanan ILP ini, Mbak, integrasi layanan primer ini dilakukan dengan kunjungan rumah. Jadi kita bisa mengetahui permasalahan kesehatan secara langsung.
1: Door to door ya?
0: Iya, door to door. Okay. Jadi sistem selama sebulan itu harus 25 KK yang dikunjungi oleh kader posyandu. Nah, setelah mendapat permasalahan apa, baru dilanjutkan dengan pemetaan masalah di kader pustu dan petugas. Dilakukan tindak lanjut, baru petugas kesehatan melakukan kunjungan rumah, selesai didapatkan permasalahan melalui kader posyandu tadi. Jadi dari hasil kunjungan rumah, tanggal 16 kemarin, tim Kemenkes datang ke Loksmawe. Sebelumnya 3 hari yang lalu datang ke Aceh Besar. Jadi dari hasil kunjungan ke desa Blangporoh dan desa Payapuntut, itu alhamdulillah, Mbak, kita mendapat apusan dari tim Kemenkes dalam kegiatan kunjungan tersebut. Jadi pada saat kunjungan, tim Kemenkes memantau langsung. Dan Ibu Wali Kota Loksmawe juga datang ke desa Blangporoh pada saat pembukaan. Tim Kemenkes datang. Jadi di saat pembukaan tersebut, selesai pembukaan, ditemukan temu ramah dilakukan dengan perangkat desa dan kader kesehatan. Kemudian mereka melihat langsung pelaksanaan posyandu di desa Blangporoh dan turun ke Pustu Blangporoh dan Payapuntut. Jadi melihat alur layanan kesehatan yang dilakukan di Pustu maupun di posyandu gitu, mereka merasa puas dan bangga akan ada, maksudnya dari pemetaan wilayahnya untuk Loksmawe sudah bagus banget.
1: Masya Allah.
0: Mendapat pujian dari tim Kemenkes.
1: Nah, ini juga didukung oleh masyarakatnya ya, Bu Mamna.
0: Dari perangkat desa dan kader kesehatan yang berupaya semaksimal mungkin bekerja sama. Jadi ada 3 hari sebelum datang kunjungan itu, mereka antusias banget mempersiapkan kedatangan tim Kemenkes. Dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh juga turun pada hari yang sama, Mbak.
1: Wah, saya udah bisa bayangin bagaimana untuk senangnya ya, Bu Amna, luar biasa.
0: Semangatnya,
1: semangatnya
0: warga desa dalam mempersiapkan kunjungan tim kesehatan dari tim Kemenkes dan provinsi, Mbak.
1: Istiqomah dan kebersamaannya ini, Bu Amna.
0: Benar.
1: Itu yang luar biasa.
0: Suatu kebanggaan bagi masyarakat di Desa Blangporoh dan Payapuntet.
1: Payapuntet ya.
0: Iya, Mbak.
1: Ya, Blangporoh, Payapuntet. Blangporoh kan agak ke sana,
0: dalam.
1: Ke dalam ya.
0: Iya,
1: ya.
0: Dari Bukit Bintang.
1: Benar, BBC ya. Turun ke bawah ya. Ke sana ya.
0: Iya,
1: Payapuntet juga ke dalam ya,
0: dalam
1: Bu.
0: Dalam juga. Dari Simpang Bulu masuk ke dalam juga.
1: Nah, gitu. Semangat gotong royongnya ini, Bu ya.
0: Iya, luar biasa antusiasnya.
1: Dari luar biasa.
0: Desa juga kerjasamanya, okay, sama kami tim kesehatan, alhamdulillah, Mbak. Tanpa kerjasama mereka dan dukungan dari mereka, mungkin kami sebagai tenaga kesehatan nggak akan bisa mempersiapkan acara ini semaksimal mungkin.
1: Kadernya ya,
0: antusias kader kesehatannya luar biasa, karena
1: okay,
0: istilahnya di dalam pemetaan masalah, kalau tidak dilakukan kunjungan rumah oleh kader kesehatan itu, kita tidak akan menemukan real permasalahan di tingkat desa gitu. Jadi kan baru kita pemetaan wilayah, pemetaan masalahnya, misalnya ada berapa pasien tekanan darah tinggi nih, penyakit tidak menular, itu ada tekanan darah tinggi atau

0: jadi bisa terkena ya Bu, iya. Bu Amna. Oke, jadi paling tidak itu merupakan perubahan utama ya, daripada kader yang semangat, masyarakat juga sudah diarahkan melalui konsep apa ya ILP ini ya Bu, ini dan manfaatnya beda sekali ya. Benar, ini dapat
1: Mbak. Kita dapat misalnya permasalahan langsung tentang kesehatan itu apa, kemudian ditindaklanjuti dari petugas yang ada di pustu, kemudian di puskesmas. Jadi nanti seandainya misal ditemukan kasus pasien stroke di desa, hasil dari kunjungan rumah, jadi kader posyandu akan memberitahukan kepada petugas yang ada di pustu. Di pustu kadang-kadang kan ada dokternya juga. Nah kalau misalnya pas pelayanan hari posyandu itu biasanya dokter datang Mbak. Nah, ada dokter, salah satu dokter itu setiap posyandu, kemana posyandu tetap hadir, kita bermitra dengan dokter. Jadi ada perawat, ada bidan, dan dokter yang datang pada saat pelayanan posyandu di semua titik. Kita posyandu Muara II ada 13 pos dari 10 desa. Ada 13 pos, jadi setiap pelaksanaan posyandu kita start awalnya tanggal 5 sampai tanggal 19 setiap bulannya Mbak. Itu rutin kita ada 13 pos pelaksanaan posyandu. Dan kita sudah melaksanakan posyandu integrasi layanan primer ini gitu. Jadi lebih tertib, lebih karena tertib, diawali dari pendaftaran. Pertama dibagikan nomor antrian. Jadi kalau dulu kan buru-buru siapa yang

0: ke masyarakat pelaksanaan posyandu yang dilakukan oleh kader dan bidan desa, membuat pengumuman, mempersiapkan makanan tambahan, mempersiapkan ruang untuk pelaksanaan posyandu. Kemudian hari pelaksanaan dengan pelayanan 5 langkah tadi. Kemudian ada H+. H+ itu kader membuat pelaporan berdasarkan hasil pada saat hari pelaksanaan. Yang tidak hadir ke posyandu akan dilakukan kunjungan rumah. Cuma kalau misalnya yang tidak hadir tersebut, apalagi khusus pemantauan balita gizi kurang, gizi buruk, stunting, itu kan harus dipantau secara teratur, Mbak, gitu. Ibu hamil berisiko juga akan dilakukan kunjungan rumah.
1: Nah, kan ini tidak hanya melayani ibu dan anak, Bu Amna, tapi kan juga soal usia remaja ya, dewasa ya. Nah, lanjut usia juga ya.
0: Benar. Kalau misalnya di pelayanan posyandu kan ada PTM, Mbak, program PTM penyakit tidak menular. Jadi kalau tempo dulu tuh hanya orang tua aja yang sakit, tapi zaman now tidak.
1: Semua sakit.
0: Usia remaja sudah mulai ada yang jantung, ada yang diabetes di usia remaja. Nah, misalnya dari pola makan, pengaturan nutrisi. Jadi kan kalau remaja zaman now makanan cepat saji ya, Mbak, ya.
1: Obesitas ya.
0: Nah, bisa obesitas, bisa diabetes dan hipertensi, pengaruh minum-minuman gitu.
1: Kalau dulu kita cuma dengar ya kekurangan gizi atau stunting, sekarang udah ada obesitas termasuk
0: Udah ada di obesitas pada anak.
1: Obesitas pada anak.
0: Iya, karena ada rasa bangga pada orang tua yang memiliki bayinya montok,
1: gemoy
0: gitu,
1: Ya.
0: Jadi istilahnya pada tuh salah gitu, terlalu dipaksa dalam mengkonsumsi makanan padat tidak sesuai dengan kelompok umur si anak tersebut gitu.
1: Kalau dilihat seperti apa sebenarnya budaya mereka untuk mengkonsumsi makanan ini kalau di daerah Muara Dua sendiri nih, Bu Amna?
0: Kalau di wilayah Muara Dua, kita mungkin program ASI eksklusif yang kita jalankan, itu kita laksanakan, kita berikan imbuan, edukasi ke ibu-ibu yang memiliki bayi atau pada saat hamil. Jadi sistemnya ibu tuh harus siap, tidak ada istilah ASI tidak keluar,
1: tidak
0: itu
1: ada.
0: Bisa, tidak ada.
1: Zaman dulu kan masih ada nih, ibu-ibu nggak punya air ASI ya?
0: Iya, sebenarnya bisa dilakukan dengan perawatan di masa kehamilan, Mbak.
1: Tidak ada yang nggak ada ya?
0: Enggak.
1: Caranya aja kita belum tahu saat itu ya.
0: Iya, kan berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita dapat, gitu, kajian-kajian yang kita lakukan, gitu, Mbak. Banyak sih tata cara pelaksanaan agar ASI itu keluar tepat waktu.
1: Berarti zaman dulu ketika pernah dengar ASI enggak tidak ada ASI. Bukan, kita yang tidak tahu belum bagaimana cara ini ya.
0: Ada perawatan payudara selama kehamilan gitu. Kemudian gizi yang bagaimana yang harus kita konsumsi agar untuk memperbanyak ASI gitu, Mbak.
1: Nah, ini kan semakin zaman semakin banyak pengetahuan ya, Bu Bu Amna. Bener. Jadi tidak ada istilah anak bayi tidak ASI ya.
0: Enggak. Bisa dalam perawatan kehamilan, Mbak, dari trimester pertama, membersihkan puting susu, pijatan ringan yang dilakukan di payudara. Kalau misalnya ini bisa dengan bantuan suami, Mbak. Kita bukan bicara sek ya.
1: Benar.
0: Tapi dengan hisapan seorang suami pada
1: membantu
0: istri,
1: ya,
0: membantu
1: memperbanyak,
0: mempercepat proses pengeluaran ASI.
1: Jadi mungkin ada yang tersumbat atau seperti apa begitu ya, Bu?
0: Makanya waktu selama masa hamil itu payudara dibersihkan, puting

0: Beberapa bulan terakhir ini yang saya lihat baru ada pendampingan dari ayah
1: Oke.
0: miliar. Itu kita melakukan edukasi ke si ibu. Ibu tolong dong sampaikan sama bapak, kalau bapak tidak bekerja pada saat pagi hari, tolong didampingi ibu. Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan melalui bapak, Bu.
1: Sebenarnya
0: Gitu.
1: si ibunya sudah ngajak bapaknya. Ini bapaknya kadang-kadang, Bu.
0: Benar. Paling ya
1: Ya.
0: dibilangin karena bekerja, Bu. Di saat nggak bekerja, Bu, tolong. Atau pada saat pemeriksaan kehamilan ke puskesmas. Kalau di Muara Dua itu dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui USG. Itu setiap hari Selasa dan Kamis sudah ada jadwalnya.
1: Ya,
0: Gitu,
1: padahal
0: Dintan.
1: masa-masa kehamilan adalah
0: Masa
1: masa-masa
0: terpenting.
1: membutuhkan sekali
0: Iya,
1: yang namanya
0: sangat
1: dukungan
0: penting,
1: suami ya.
0: benar.
1: Iya kan, benar
0: Iya,
1: ya?
0: benar, sangat benar itu dukungan suami
1: Iya.
0: yang sangat dibutuhkan. Jadi si ibu menimbulkan rasa percaya diri yang luar biasa.
1: Jangan sampai insecure ya, karena
0: Benar.
1: perubahan itu drastis loh, Bu Amnah. Iya, drastis
0: Benar.
1: luar biasa. Jadi dengan apa ya, sebuah support system istri itu
0: Iya.
1: suami pasti, gak ada lain.
0: Benar.
1: Walaupun ya kita dikatakan tidak mewah, tapi kalau suami mendukung kita, mensupport
0: Iya.
1: saja, ada di samping kita, kayaknya semuanya udah nyaman ya, Bu Amnah.
0: Benar. Jadi kalau misalnya
1: Ya.
0: edukasi yang biasa
1: Ya.
0: saya lakukan, Mbak, kalau si suami tidak mendampingi istri pada saat
1: Ya.
0: pemeriksaan kehamilan,
1: Ya.
0: tolong ibu pulang ke rumah atau pas bapak pulang kerja sore, ibu nampakkan buku pemeriksaan tadi, Pak, diperiksa sama Bu Bidan tadi di Posyandu hasil timbangan sekian gitu, bilangin keadaan bayi kita gini, Pak. Ceritakan, Bu, itu
1: Ya.
0: supaya Bapak memahami gimana keadaan kehamilan Ibu yang sekarang gitu. Itu jangan Ibu diam aja. Jadi nanti begitu
1: Ya.
0: risiko
1: Ya.
0: karena si Bapak enggak tahu,
1: Ya.
0: begitu risiko Bapak juga mikir ini mau kemana, jadi bingung. Tapi kalau misal dari pertama kita jelaskan tentang keadaan kehamilan
1: Ya.
0: kita, setidaknya begitu timbul faktor risiko si Bapak juga sudah siap. Oh yuk, ini kita harus segera nih gitu.
1: Oh, ya.
0: Pengambilan keputusan di saat yang tepat gitu, Mbak.
1: Nah, komunikasi dua arah ya.
0: Benar.
1: Komunikasi dua arah
0: Iya.
1: ya, karena semuanya kan memang harus hidup bersama ya, bukan
0: Benar.
1: tinggal bersama.
0: Sentuhan fisik juga sangat diperlukan,
1: Nah,
0: Mbak. Sentuhan fisik si
1: benar.
0: Bapak pulang, sekedar mengelus perut ibu, apa kabar sayang gitu. Kayaknya luar biasa nih meningkatkan apa ya, hormon kesegaran bagi perempuan nih.
1: Benar,
0: Nah,
1: ada
0: sangat.
1: hormon yang namanya membahagiakan ya, kalau tidak
0: Iya.
1: salah ya. Kortisol atau apa ya, saya lupa gitu ya. Tapi memang dengan disentuh saja atau
0: Benar.
1: mungkin cuman dicolek pipinya
0: Iya.
1: begitu ya, Bu Amnah?
0: Iya, itu
1: Iya.
0: bisa dengan kegiatan
1: Iya.
0: hipnosis, Mbak. Kita bisa hipnotis
1: Oh,
0: ibu atau hipnotis
1: oke.
0: diri sendiri
1: Oke,
0: gitu.
1: ya.
0: Kita merasa mules. Nih, si Bapak nggak ada di rumah, cukup dengan olesan perut, sayang. Lagi ngapain di dalam gitu. Itu merupakan trik untuk komunikasi antara si ibu dan si bayi. Bukan orang gila, Mbak, bukan ibu hamil lagi gila, enggak
1: Enggak, karena
0: gitu.
1: memang ngobrol ya.
0: Iya,
1: Ya.
0: itu untuk apa, melatih kecerdasan otak anak juga. Nah, ibu mau sholat nih, Nak, kita sholat dulu ya gitu. Kita makan, Nak, ya. Kita aja
1: Makan.
0: setiap kegiatan fisik yang dilakukan oleh si ibu diberitahukan ke anak.
1: Nah, si anak
0: Gitu.
1: bisa dengan mendengar suara ibu dan membayangkan.
0: Iya.
1: Jadi besok ketika dia lahir ke dunia, oh ini ya kemarin
0: Iya,
1: ketika
0: benar.
1: saya di dalam
0: Benar,
1: perut.
0: Mbak.
1: Ya,
0: Itu bisa
1: oke.
0: dibuktikan, Mbak. Misal nih, selama hamil kita suka makan coklat, es krim.
1: Oke.
0: Karena selama hamil itu si anak merasakan yang menikmati.
1: Dingin ya.
0: Pasti di saat dia nanti lahir, dia tuh makanan favoritnya tetap es krim sama
1: Tetap
0: coklat.
1: benar.
0: Itu yang udah ini kan.
1: Apapun yang waktu kita makan apa dia di
0: Makanan
1: dalam
0: favorit ya.
1: pasti menjadi favorit ya.
0: Benar.
1: Yang tidak suka pasti dia juga tidak
0: Iya.
1: suka. Itu terbawa
0: Itu
1: ya.
0: realita, Mbak.
1: Karena memang tidak dia rasakan
0: Benar.
1: tiba-tiba itu apa ini aneh, tapi rasanya dia pengen makan ini pasti oke
0: Benar.
1: aja.
0: Itu realita, Mbak.
1: Ya misalnya di rumah seperti ibu saya tidak pernah makan lele, akhirnya anaknya nggak pernah tahu rasa lele. Jadi
0: Iya. Berpengaruh sekali.
1: berpengaruh ya.
0: Iya.
1: Oke, ibu-ibu juga yang ingin bertanya silahkan ya. Saya juga buka telepon ini di 0811671583. Apa aja nih terkait dengan Posyandu ya,
0: Iya,
1: mungkin
0: benar, Mbak.
1: apalagi kalau ada masyarakat di kawasan Muara Dua ya,
0: Iya, benar, Mbak.
1: mungkin hari ini belum sempat nih ke Posyandu. Tanya aja langsung, nggak apa-apa ngobrol kira-kira apa. Nah, kalau misalnya bapak-bapak juga boleh sharing.
0: Iya, benar. Kita kalau pelayanan mm-hmm. berdasarkan siklus hidup, Mbak, mm-hmm. di sini pertama dari ibu hamil,
1: okay.
0: bayi,
1: okay.
0: balita,

0: Okay. Usia prasekolah, usia sekolah,
1: oh, okay.
0: Kemudian remaja,
1: remaja,
0: dewasa, dan lansia. Gitu. Itu dilayani di Posyandu. Kalau dulu hanya berfokus ke ibu anak saja.
1: Ibu anak, remaja ya?
0: Iya, remaja kita di wilayah Muara II sudah terbentuk Posyandu remaja di Desa Menasa Masjid.
1: Menasa Masjid.
0: Iya.
1: Saya ada yang masuk ini kayaknya. Bapak. Coba kita tanya ya. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Ya, halo.
1: Assalamualaikum, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam, dengan Rista di Lebu.
1: Rista, mau nanya apa? Silakan Rista.
2: Gini loh Bu, usia saya di atas, bukan di atas 30 tahun. Suami di bawah, tapi kami gak bisa hamil, kenapa?
1: Iya, oke. Okay. Itu aja pertanyaannya?
2: Iya.
1: Usia Bu Rista 30 gitu ya?
2: Di atas 30 tahun.
1: Di atas 30 tahun. Suami di bawah ya?
2: Iya.
1: Di bawah 30 begitu?
2: Suami iya di bawah 30 tahun.
1: Sudah berapa lama ini menikah?
2: Dari 2011.
1: 2011?
2: Hingga 2019 belum dikasih lagi keturunan.
1: Oke, baik Bu Rista. Nanti kita pertanyakan pertanyaan ini. Terima kasih Bu Rista untuk pertanyaannya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, terima kasih Bu Rista di
1: Simpang Lebu.
0: Simpang Lebu.
1: Oke.
0: Okay. Untuk pemeriksaan kesuburan ya Bu.
1: Yeah.
0: Kita mulai dari deteksi haid ibu teratur tidak setiap bulannya. Kemudian siklus haid ibu itu dalam sebulan itu berapa hari? Siklus panjang kah, siklus pendek kah gitu yang dinikan untuk haid berikutnya gitu.
1: Yeah.
0: Kalau dalam pemeriksaan haid atau haid setiap bulan tidak teratur, itu bisa dikatakan dengan tidak terjadinya gangguan hormonal.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau gangguan hormonal itu nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter obgyn.
1: Okay.
0: Petugas hanya melakukan himbauan mungkin dari pemeriksaan kesehatan lain dilakukan oleh bidan Bu, tidak bisa lengkap.
1: Okay.
0: Karena kan harus membutuhkan alat.
1: Yeah.
0: Dalam pemeriksaan kandungan itu harus ke dokter obgyn. Dilakukan USG juga bisa, dinikan ke dokter obgyn nanti. Pemeriksaan kalau misalnya di tenaga bidan itu hanya bisa melakukan pemeriksaan di ruang IVA.
1: Okay.
0: Di puskesmas, di setiap puskesmas mungkin sudah ada ruang IVA untuk pemeriksaan sedimen apa yang ada atau gumpalan apa yang ada di rahim yang menutupi rahim, mungkin ada keputihan. Kita sebagai perempuan atau setiap perempuan itu mengalami keputihan itu hal yang normal, asal tidak berbau, tidak berwarna, dan menimbulkan reaksi gatal. Kalau sudah terjadi trias tersebut, itu berarti ada sesuatu bakteri yang menempel di seputar rahim, karena vagina kita itu kan area yang lembab. Ditutupi dengan lapisan-lapisan yang luar biasa, mulai dari CD, short, rok atau celana.
1: Benar.
0: Apalagi kita yang pekerja, kelembapan itu luar biasa. Jadi
1: seharian di setiap, duduk
0: benar, karena proses pekerjaan kita mulai dari duduk, berdiri, kan tertutup selalu. Jadi area kelembapan itu sebaiknya kalau setiap pipis itu dibersihkan dengan tisu atau handuk kecil gitu.
1: Benar. Jangan sampai dibiarkan basah ya.
0: Basah menjadi kering sendiri.
1: Iya.
0: Sehingga benar, menimbulkan bakteri yang masuk melalui vagina atau berjamur, terjadinya jamur di seputar vagina gitu.
1: Dan biasa kan membasuh tangan ya Bu?
0: Benar, cuci tangan pakai sabun setelah dan sebelum melakukan tindakan.
1: Jadi ini juga menjadi satu hal juga ya.
0: Saya pernah waktu ikut pelatihan tentang IVA, itu ada seorang ibu yang sudah sekian tahun pengen sekali memiliki anak, tapi sudah berobat kemana-mana Bu, termasuk ke dokter gitu kan, ke herbal gitu berobat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, si ibu tersebut di seputar vaginanya itu sudah terjadi infeksi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi hasil tanya jawab yang kita lakukan, mungkin ya ulah dari sang suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga menularkan bakteri ke si istri. Gitu.
1: Nah, ini dia ya.
0: Itu yang harus dilakukan edukasi, istilahnya apa ya, banyak. Sekarang ini perempuan yang jadi korban dari perilaku seks bebas
1: para
0: sang suami atau para laki-laki gitu.
1: Ya, jadi intinya Bu Rista, di Lebu sudah tahu jawabannya.
0: Iya, seharusnya melakukan pemeriksaan ke puskesmas di ruang IVA. Kemudian nanti akan dilakukan bila pemeriksaan di ruang IVA sudah terbukti si ibu menderita penyakit seksual gitu, itu nanti akan dilakukan rujukan dulu tim puskesmas gitu.
1: Baik, dan semoga saja ini ada nanti apa ya, langkah yang akan dilakukan Bu Rista, dan jangan lupa berdoa karena semua juga ketetapan Allah ya Bu Amna.
0: Benar, Mbak.
1: Paling penting segala usaha kita manusia berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Siapa yang tidak mau mendapat keturunan ya?
0: Iya Mbak. Benar.
1: Tapi ketentuan tetap Allah yang menentukan. Tapi Bismillah aja, Insya Allah. Oke, jadi kita juga masih ngobrol ini pendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa channel YouTube kami. Nah, kalau saat ini Bu Amna dilihat apa yang paling menjadi kendala yang dihadapi kader di lapangan dalam menjalankan posyandu berbasis ILLP sendiri ini, apa sih kendalanya?
0: Kalau untuk layanan posyandu, Mbak, karena kan sebelum semua kader di tingkat desa itu mendapat pelatihan kader. Selama ini alhamdulillah sudah dua angkatan pelatihan kader dengan dapat subsidi dana dari Global Fund yang bekerja sama dengan tim Kemenkes RI, Mbak. Kita ditunjuk untuk mengadakan pelatihan kader itu yang didanai dari Global Fund. Jadi kader dan petugas untuk kegiatan pelayanan posyandu ILP ini sudah didapati pelatihan berdasarkan dari dana Global Fund. Kalau dana dari pemerintah daerah kayaknya belum ada sih Mbak.
1: Belum ada
0: belum ada, karena sudah lama kader tidak mendapat pelatihan.
1: Begitu ya.
0: Kalau semenjak ada dana desa, memang ada beberapa desa yang mengakomodir untuk pelatihan kader bersumber dari dana desa, Mbak. Tapi selama setahun terakhir ini dana desa aja kan sudah banyak dipangkas nih.
1: Oke, benar.
0: Luar biasa. Jadi sehingga kegiatan yang bersifat pelatihan itu tidak ada.
1: Tidak ada ya? Tidak sama sekali? Ada.
0: Tidak, Mbak.
1: Lantas, seperti apa terobosan yang dilakukan kalau tidak ada?
0: Paling kita sebagai nakes, tenaga kesehatan, kita membuat sosialisasi di tingkat desa atau selesai posyandu, Mbak.
1: Okay.
0: Pembinaan kita walaupun tidak ada pelatihan khusus, tapi kita mulai dari pelayanan posyandu ILP itu langsung kita praktek langsung. Jadi kalau misalnya hanya sekedar sosialisasi kayaknya susah nih pemahaman ya, tingkat pemahamannya mungkin agak susah. Jadi kita latih langsung kemampuan kader di desa gitu terhadap 25 kecakapan kader yang harus kader kuasai dalam pelayanan kesehatan. Itu ada 25 kecakapan kader sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mungkin walaupun tidak semua dari 25 kecakapan kader itu dikuasai semaksimal mungkin gitu. Tapi setiap bulan kita lakukan edukasi dan simulasi gitu, Mbak.
1: Kalau sejauh ini ada nggak masyarakat yang masih sulit untuk dijangkau?
0: Dari hasil kunjungan rumah yang dilakukan, kita kan ada masyarakat ekonomi kelas bawah, menengah, dan atas. Jadi di perumahan komplek itu agak susah kita masuki, itu dari hasil keterangan kader. Jadi setiap sebulan sekali itu kader melakukan monef itu, mereka per hari, jadi pokoknya sebulan 25 rumah harus mereka kunjungi. Jadi nanti setiap hari seminggu sekali mereka duduk bersama gitu, nanti baru intervensinya kita lakukan dari puskesmas dan tingkat pustu. Hasil kunjungan rumah yang mereka lakukan nih, saya tanya langsung Mbak, kemarin saya pernah turun ke Blangporo, Payapuntut dan Desa Nasa Alu, serta Palobate. Jadi hasil di sana yang ada perumahan itu susah masuk gitu. Jadi saya memberikan approve ke mereka, ayo Kak, Kakak pasti bisa, kita semua bisa. Enggak bisa kan ada Pak Kadus.
1: Benar.
0: Di perumahan tersebut masuk ke dusun mana gitu. Okay. Jadi tolong beritahukan ke Pak Kadus, dari Pak Kadus nanti baru ke Pak Kecik. Jadi sistemnya kita masuk ke rumah warga, jangan langsung masuk Bu, berapa orang di rumah, jangan, perkenalkan diri dulu, saya dari kader posyandu Desa Blangporo misal gitu, kami ditugaskan Pak Bapak Ibu gitu, jadi harus memberitahukan terlebih dahulu, jangan langsung asal selonong gitu. Itu yang kita inginkan ke kader. Nah selesai itu ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kami bisa mengunjungi ke rumah Bapak Ibu gitu. Itu cara yang kita lakukan, Mbak. Soalnya kalau ke rumah kadang di rumah cuma ada pembantu gitu, kata kader. Jadi waktu datang pertama nggak ada orang rumah, datang sore kadang-kadang diketok pintu susah. Jadi
1: susah,
0: saya bilang
1: ya?
0: Pakai name tag gitu, pakai tanda pengenal, kemudian kasih tahu ke Pak Dusun atau pimpinan di komplek tersebut siapa gitu. Jumpai pimpinan komplek, kan di setiap komplek pasti ada pimpinannya,
1: pasti ada
0: gitu
1: ya? Tapi masih ada berarti ya yang ada. Masih sulit ya?
0: Ada. Ada yang masih sulit masuk ke rumah jangkau, jadi belum terjangkau sama sekali oleh kader gitu.
1: Oke.
0: Di seperti Panggoy, ada perumahan Panggoy juga, itu keterangan kader agak susah masuk juga. Di desa-desa yang ada perumahan, di desa Blangporo, itu Palobate, memang ada kendala, cuma nggak semua rumah sih Mbak, gitu, nggak semua rumah. Ada yang rumah mau dinikahkan nasa masjid, ada perumahan juga gitu.
1: Rata-rata desa perumahan sulitnya karena mereka mungkin bekerja ya?
0: Ya, tapi kader kalau datangnya sore gitu, kadang-kadang hari libur kader datang.
1: Tetep. Oh, hari libur juga?
0: Iya, kan target per bulan 25 rumah, karena memang ini didanai dari Global Fund.
1: Ya,
0: Global jadi Fund. Sejak bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November itu kader yang melakukan kunjungan rumah itu didanai 25.000 per rumah Mbak.
1: Oke.
0: Dana support bagi mereka, tapi di tahun ini aja gitu sampai November. Nanti tahun depan itu kita belum tahu gitu.
1: Belum tahu ya?
0: Belum tahu. Misalnya di tahun ini udah melakukan kunjungan rumah, per bulan 25 rumah yang dilakukan oleh kader, kali 5 kader gitu.
1: Oke.
0: Nah, dinikahkan. Jadi tahun depan apakah Global Fund bisa membantu lagi untuk mensupport dana tuh kita belum tahu gitu. Tapi kalau tahun ini sampai November, dilakukan support dana dari Global Fund.
1: Segala sesuatunya memang membutuhkan biaya ya Bu Amna.
0: Iya Mbak, karena gini Mbak,
1: benar.
0: Kader posyandu itu insentifnya dari dana desa.
1: Nah.
0: Dulu masih 250.000 per bulan. Tahun 2026 ini berdasarkan perwal jadi 200.000 per bulan. Dengan tugas mereka yang seabrek gitu, kasihan sih Mbak, kita sebagai mitra kader kesehatan itu hanya di saat forum pertemuan tingkat desa kita mengusulkan penambahan insentif bagi kader kesehatan gitu. Tapi kalau misal dari pihak desa, segala sesuatu tergantung perwalnya sekarang. Kalau di penguatan pemberian insentif itu dari perwal. Kalau perwal bisa ditambah insentifnya kader, kemungkinan kader bisa menikmati penambahan insentif Mbak. Dari cuma mungkin karena saya berada posisi di puskesmas, kita melalui forum di desa aja. Kalau misalnya lanjutannya nanti dari dinas ke DPMG, mungkin bisa lanjutan jejaring di forum tingkat resmi lagi yang lain. Kalau kita sebagai petugas kesehatan di level bawah, ya paling di pertemuan tingkat desa yang bisa kita usulkan
1: untuk
0: penambahan dana desa melalui forum Musrembang atau rembuk stunting Mbak, yang ada di desa, di setiap desa kebetulan saya diundang, jadi kita turun melalui wadah forum desa itu yang bisa kita sampaikan usulan untuk setidaknya pemberian penambahan insentif bagi kader. Gitu. Karena
1: begitu ya,
0: wilayah Aceh paling banyak kader, mungkin kalau di Sumatera Utara atau di provinsi lain mungkin nggak banyak sebanyak Aceh Mbak. Kalau wilayah Aceh itu khusus Muara Dua itu kader, ada kader nanti kalau dulu misalnya kader posyandu, kader BKB, kader PTM, kader lansia lagi nanti. Jadi banyak jenisnya, tapi semenjak 2025 kita sudah menjadikan satu forum kader kesehatan.
1: Kader kesehatan.
0: Iya, tidak ada membedakan lagi karena kan udah ILP nih. Nah, jadi mereka setiap bulan akan berganti duduk di 5 langkah tersebut kecuali yang di layanan kesehatannya. Langkah pertama sampai langkah pertama, kedua, ketiga, dan kelima itu diduduki oleh kader kesehatan. Jadi mereka selalu bergilir. Mulai dari memasak PMT, menyiapkan tempat, sampai 5 langkah tersebut bergilir. Jadi setidaknya ilmu pengetahuan yang mereka dapat bisa berganti setiap bulannya, memahami setiap siklus gitu.
1: Wah, luar biasa ya. Saya sudah bisa membayangkan gimana mereka semangatnya dengan insentif segitu ya Bu.
0: Iya, belum lagi dengan pelaporan ICA-ABREK yang harus mereka buat.
1: Ya, belum lagi di lapangan kita kan nggak tahu ya Bu seperti apa ya menghadapi
0: masyarakatnya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Itu butuh apa ya? mental yang luar biasa.
0: Benar.
1: Dan
0: pahlawan kesehatan ya Mbak.
1: Pahlawan kesehatan luar biasa ya. Oke, saya terima dulu satu penelpon lagi ini. Seperti Anda yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Halo. Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Halo. Oke. Wah, ini iseng ya. Nggak mungkin nggak dengar. Baik, Bu Amna, waktu kita sedikit juga. Nah, terakhir, apa ya, pasti saya yakin sekali koordinasinya luar biasa ini.
0: Benar.
1: Kalau tidak mungkin terpilih ya, koordinasi antara seluruh lini dari mulai kader, perangkat desa, kemudian juga pemerintah gampong lah ya.
0: Benar.
1: Ini kan pihak-pihak yang terkait agar pelayanan ILP ini juga terus berjalan berkesinambungan, ini luar biasa, saya yakin sekali. Nah, sebenarnya untuk saat ini, apa yang paling dibutuhkan sebenarnya di Muara II, di UPTD Muara II mungkin saat ini? Yang paling urgent sih sebenarnya. Terkait dengan juga, ya mungkin apakah adanya meningkat kasus penyakit yang mungkin juga menjadi...
0: Untuk permasalahan kesehatan di Muara II Mbak, kasus mungkin gini, kasus HIV dan TB itu kan perlu diprioritaskan juga di samping penyakit yang tidak menular lainnya yang kita tangani gitu. Kesiapan petugas dan alat mungkin Mbak, pada saat kita melakukan kunjungan rumah nih, mulai dari kader, pelaporan dari kader, misalnya dalam bukan batuk biasa, jadi setiap pasien yang mengalami batuk lebih daripada 3 hari tanpa menggunakan antibiotik Mbak, batuk terus-menerus tanpa pengobatan awal, itu kita langsung melakukan pemeriksaan sputum untuk dahak gitu, untuk mendeteksi kelanjutan apakah si pasien tersebut sudah menderita TB atau enggak. Itu dalam saat pembagian pot dahak itu kita bagikan, itu kadang-kadang hasilnya kita tidak terima. Itu yang perlu mungkin yang harus kita nikahkan. Nah, kemudian di tingkat pelayanan imunisasi kita sangat rendah. Seapapun kita buat edukasi, tetap terjadi penolakan gitu. Ketimbang tempo dulu imunisasinya mahal, angka imunisasi itu tinggi keberhasilannya. Tapi semenjak pasca COVID, kita mengalami kerendahan atau penurunan di imunisasi, di angka imunisasi.
1: Atau disinformasi kali ya?
0: Kalau soal informasi, insya Allah kita selalu memberikan edukasi ke pasien gitu, ke ibu balita, ibu bayi, atau ke pranikah gitu. Dicatin, calon pengantin itu kita berikan layanan edukasi dan informasi, baik di posyandu, pustu, poskesdes, dan puskesmas gitu. Tapi pada saat setelah persalinan itu, begitu pas mau diimunisasi, mungkin kalau di rumah sakit dia nggak menolak. Nggak bisa nolak nih, karena di rumah
1: nolak,
0: sakit begitu lahir langsung diberikan imunisasi hepatitis B. Nah, begitu selesai dari pemulangan ke rumah, dilanjutkan imunisasi waktu di rumah sakit, kita kan bekerja sama dengan pihak rumah sakit juga. Nanti kita tanyakan ke ibu bayi gitu, udah imunisasi di rumah sakit di mana? Jadi kalau misalnya kita bilang kita tanya imunisasi udah, pasti kadang-kadang udah jawabnya gitu. Di mana Bu disuntik? Nah, kalau misalnya pas kita cek disuntik di mana, kalau memang yang hanya sekedar kebohongan yang diungkapkan si ibu, itu akan ketahuan gitu.
1: Ya.
0: Makanya kita langsung nanya, ibu disuntiknya di mana gitu. Kemudian peran ayah yang sangat kita harapkan. Begitu kita lakukan wawancara ke ibu, Bu, ayo Bu disuntik anaknya. Ini kan tuh sehat imunisasi loh Bu. Ini hak anak, untuk sehat ini hak anak loh Bu. Seharusnya ibu bisa dituntut kalau tidak memberikan hak anak gitu banget. Enggak dikasih ayahnya gitu, selalu enggak dikasih ayahnya. Padahal kita anjurkan, Bu, yuk sekali-kali bawa ayah dong kemari, kita pengen berjumpa dengan petugas di sini. Nah, itu kan
1: sulit ya, masih sulit ya. Masih itu turun ya. Semoga ini juga menjadi sebuah apa ya? Pemberitahuan secara tidak langsung ini kepada bapak-bapak.
0: Kalau misalnya di apa sistemnya dana bansos gitu, kan ada sistem kalau nggak melakukan penimbangan itu dipotong dana bansos.
1: Begitu ya?
0: Itu semangat ibu.
1: Oh semangat langsung kalau nggak dipotong dananya.
0: Suatu intervensi yang bisa menjamin kualitas imunisasi bisa meningkat, Nggak bisa juga karena peran ayah, dukungan ayah itu yang diharapkan. Gitu. Kalau misal kita maksa nanti begitu pas ada timbul kejadian ikutan pasca imunisasi, misalnya ada bengkak, ada panas gitu. Soalnya saya pernah dulu kejadian tahun 2006 di desa Paluh Punti, nggak salah Paluh saya itu. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi bengkak, anaknya demam.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu.
1: Demam ya?
0: Diancam, diancam.
1: Oh, ya Allah.
0: Sempat pengancaman saya terima.
1: Sempat ada pengancaman ya? Ya, karena memang berbeda-beda karakter. Benar. Dan itu adalah bentuk kecemasan yang mungkin tidak mampu tersampaikan dengan bahasa, apa ya? Bahasa yang mungkin...
0: Yang mudah dipahami.
1: Yang mudah ya, dipahami. Benar. Jadi karena panik, ya berakhir dengan ancaman dan juga mungkin ya kita tidak ada yang kita salahkan. Tapi ya, mungkin saja... saya yakin ke depan nanti semakin terbuka cakrawala cara berpikir seperti posyandu dari anak ke ibu sekarang kan hampir semua. Benar. Jadi ini semakin berkembang, semakin memberikan pemahaman ya, begitu ya Bu Amnah?
0: Iya Mbak. Misal kita kegiatan pelayanan kesehatan pun Mbak dari tingkat desa,
1: ya,
0: begitu ada rujukan,
1: ya,
0: didampingi bidan desa langsung ke puskesmas gitu Mbak. Alhamdulillah pemahaman masyarakat dan apa ya?
1: Ya,
0: masyarakat sudah sangat mengerti gitu akan kesehatannya gitu. Jadi kita lakukan himbauan seperti pelayanan setiap hari Jumat kita ada kegiatan senam prolanis di puskesmas. Jadi setiap edukasi ke desa-desa yang dekat sama puskesmas, tolong dong datang ya ibu, kita senam sehat.
1: Hai.
0: Kita bisa diperiksa kesehatan. Kemudian nanti 6 bulan sekali ada pemeriksaan dari Prodia, Mbak.
1: Oh, okay.
0: Pemeriksaan lengkap tentang kesehatan. Jadi kalau ibu nggak menjadi anggota prolanis, mungkin ibu nggak akan mendapat pemeriksaan dari Prodia gitu. Himbauan yang bisa dilakukan.
1: Ya baik. Terakhir Bu Amna, karena waktu kita sedikit, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk motivasi dan semangat juga untuk para kader ya paling.
0: Saya sebagai koordinator posyandu mengapresiasikan kekompakan kerjasama kader selama ini yang luar biasa, mumpuni banget gitu Mbak, bekerja samanya, karena tanpa peran kader di dalam pelayanan kesehatan itu petugas tidak akan bisa memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Tanpa ada dukungan dari kader, pemerintah kampung itu biasanya kita akan melalui hambatan. Tapi alhamdulillah selama ini kerjasama di tingkat posyandu, desa, dan layanan kesehatan di tingkat jejaring, baik di poskesdes, pustu, dan poskesmas, alhamdulillah sesuatu banget Pak yang membuat termotivasi kita bekerja sama dengan semangat dan kecerdasan dimiliki oleh setiap kelompok yang ada di layanan kesehatan. Tanpa itu semua kita tidak akan berhasil memberikan suatu pelayanan terbaik di masyarakat.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Karena semuanya pakai hati ya.
0: Iya benar, bekerja dengan hati dan rasa tanggung jawab. Kadang-kadang bekerja dengan hati tanpa tanggung jawab juga enggak bisa.
1: Iya. Memakai hati dan yakin semua juga akan bersanding dengan amal jariah ya.
0: Iya benar Mbak.
1: Amal
0: kita. Dunia tempat singgah, akhirat tempat tuju.
1: Iya.
0: Itu yang yang sering saya himbaukan ke kader. Iya. Ayo semangat kita, ini dunia kita tempat singgah, akhirat kita tempat tuju, yakinlah. Gitu.
1: Karena semua perbuatan pasti ada ganjaran.
0: Ada balasannya.
1: Ada balasannya.
0: Pahala yang diinginkan.
1: Apalagi ya dinas kesehatan ya pasti kesana bener, menyelamatkan orang.
0: Bener.
1: Banyak ya menjadi garda terdepan setiap ada hal yang menyangkut kesehatan, keselamatan jiwa manusia.
0: Benar, rezeki bukan berupa uang Mbak, kesehatan juga, kedamaian dalam keluarga,
1: benar,
0: itulah rezeki
1: sekali.
0: Kita, rezeki kesehatan.
1: Iya, sebenarnya sehatnya murah, sakitnya yang mahal pengobatannya.
0: Makin banyak rumah sakit selalu penuh.
1: Penuh
0: gitu.
1: Kan?
0: Ini, selama berapa bulan terakhir ini malah pasien dengan riwayat stroke luar biasa tinggi.
1: Oh ya Allah.
0: Jadi soalnya makanya stroke itu disertai dengan gejala itu yang harus diantisipasi gitu, karena kan ada stroke ringan, stroke berat gitu.
1: Benar sekali.
0: Gejala-gejala awalnya, jadi stroke nggak ada istilah tiba-tiba.
1: Nggak ada yang tiba-tiba.
0: Makanya kita sebagai petugas hanya bisa melakukan himbauan, ayo Bu cek gula darah, cek tensi secara teratur gitu, walaupun ibu tidak berobat, tapi untuk antisipasi awal kita harus tahu dulu berapa tekanan darah normal, berapa baik. Gula normal gitu ini kan.
1: Baik, terima kasih Bu Amna.
0: Sama-sama.
1: Koordinator Posyandu Puskesmas Muara II, sukses untuk Puskesmas Muara II, terutama di Posyandu. Kader-kadernya salam ya Bu. Wah, ini saya luar biasa untuk Desa Blangporo, terus juga Payapuntet ya.
0: Iya.
1: Semoga nanti desa-desa lain juga bisa dikunjungi dan menjadi prioritas juga. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu Amna.
0: Sama-sama Mbak.
1: Ya, baik. Pendengar, demikian tadi bincang kita di dalam Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Dan kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Saya Dewi Mohata undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuh, ya.

0: juga ya.
1: Satu kos yang itu paling dikit dari sekitar 15 kader.
0: Oh, 15 kader ya?
1: Ya, tergantung dari dana desanya. Karena gini, waktu kan ada sistem apa ya? Misalnya ada kegiatan apa nih yang harus dari pusat turun ke daerah. Kan daerah buat desa pertumbuhan nih. Sering desa-desa di wilayah Muara Dua jadi pertumbuhan.
0: Jadi percontohan ya?
1: Jadi pertumbuhan. Jadi sistemnya nanti

0: Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
1: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
0: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton & Hove Albion yang melaju usai menyingkirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jo Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pembalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti.

0: Mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance this weekend.
2: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gor Pop Kece Bubur, Jakarta Timur kemarin, BTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. BTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama. Keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain BTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat hat-trick tadi hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, BTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas, bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dengar Pro 1 RRI Laksmi jam 12 waktu Indonesia Barat. Ada Bahtera Tan Layu Ami Rahmi. Bahtera Tan Layu. Ya. Oke, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan saya Robi juga mau informasikan kalau hari ini silang sholat Jumat. Kita akan mendengarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Darul Falah Langsa. Ya, dan yang akan menjadi khatib di Masjid Darul Falah Langsa yaitu Tengku Haji Abdul Wahab Ali SA. Dengar. Dan dengan judul Islam, satu-satunya agama yang sempurna, yang menjadi judul ceramah untuk khatib Jumat pada hari ini. Dan yang akan menjadi imam yaitu Tengku Ihwanuddin MAG. Pendengar, sekali lagi nanti akan, saat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Darul Falah Langsa. Dari situ kami ucapkan selamat siang, dan kita juga masih mendengarkan Bungong Jaro lagu-lagu Aceh. Inilah Pro 1 RRI Loksemawe.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepegah Bang Lun putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

Pendengar Pro 1 RRI Leksmawi, saat ini jam 12:23 waktu Indonesia Barat. Selesai sudah program Bogong Jaro dan kita akan bergabung dengan Masjid Agung Darul Falah Langsa untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini bersama Khatib Jumat Tengku Haji Abdul Wahab Ali SE. Dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.

Eduardo,

Marilah kita semata-mata memasarkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrah dan iradahnya lah kita semata-mata bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk berumudiah, dalam rangka salat sunat berjemaah bersama-sama. Assalamualaikum serta salam sama-sama kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Di sini pengurus akan mengumumkan beberapa hal. Pengumuman pertama, kita menerima sedekah subuh dari hamba Allah pada bujuk Bang Paceh sebesar Rp500.000. Yang kedua, pengajian dengan Abu Paipaci malam Senin tanggal 20/21/9/2026 di lantai bawah Balai Pengajian Masjid Agung Darul Falah Kota Langkat. Di sini juga pengurus ada menerima satu buah handphone, barang siapa ada kehilangan terdiri satu buah handphone nanti selesai sholat jumat dapat menghubungi kami berdua nanti. Sedekah penerimaan kita dalam satu jumat ini hasil dari celengan seputar masjid sedekah jumat yang lalu, alhamdulillah dalam satu jumat ini penerimaan kita Rp63.679.000. Rp63.679.000. Sedangkan pengeluarannya sudah kita bayar rekening listrik, rekening air, ada sedikit bantuan untuk abu-abu pengajian, kita keluarkan sebesar Rp26.733.280. Sisa lebih kas masjid kita sampai dengan hari ini Rp51.162.264. Petugas kita yang bertugas pada hari ini yaitu Kori Jumat, tadi sudah kita dengarkan oleh Tengku Sahrul MTA, Muajin 1 tadi sudah kita dengar oleh Tengku Syahida SAI, sedangkan Muajin kedua nantinya oleh Tengku Haji Abdul Hadi. Sedangkan yang bertindak sebagai khatib pada hari ini yaitu oleh Tengku Haji Abdul Wahab Ali SA, judul khutbah Islam satu-satunya agama yang sempurna. Imam oleh Tengku Ikhwanuddin MAG, karena imam kita percayakan kepada Abi Haji Ramiyardin. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Mohon izin kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tengku Hati kami persilakan dengan segala hormat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله

الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم مؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Sejak kita bangun tidur, Allah masih memberikan rezeki kepada kita untuk kita bisa sarapan. Namun demikian masih ada saudara kita ketika bangun pagi barangkali mereka harus mengais tong sampah dulu, baru untuk bisa membeli sebungkus nasi perang. Begitu kita bangun tidur, kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa rukuk, sujud, iktidal, dan mengagungkan nama Allah di subuh hari. Barangkali saudara-saudara kita ada yang di rumah sakit, mereka rindu untuk berjamaah, tapi mereka tidak sanggup dan tidak bisa melangkah kemari berbaring di rumah sakit. Dan bahkan ada orang yang telah berjanji sejak malam begitu bangun tidur untuk melakukan operasi di rumah sakit. Dan bahkan ada yang telah berjanji dengan dokter untuk cuci darah hari ini. Tapi kita alhamdulillah yang kena buat jubi kesempatan oleh Allah SWT. Fabi ayyala rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang engkau dustakan? Tapi kenyataannya urang lampasai sehat-sehat, tapi andi jau semujit lampasai lampide di warung kopi hari ini tempat tersembunyi, ya, karena tempat baru urang musim waktu Jumaat lam warung kafe-kafe ditarik ijar kateng. Tapi aki kenderaan mobil roda 4, kenderaan roda 2 penuh. Punoh lam warung kopi lewenyo waktu Jumaat. Pegah bainang kaya sembahyang Jumaat. Luar biasa kita ingkar kepada Allah. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Kamu dulu tidak ada. Hana katanya kepenal ya Allah. Wa yuhyikum gepudek. Kemudian gepumate wa yumitukum. Gepumate dan akhirnya gepudek elil wa ilaihi turja'un. Dan kembali hanya kepada Allah. Anak pertama som hidupnya. Satu saat kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Kesempatan yang Allah berikan. Sehat badan, sehat pikiran, harta. Nah, madung kebita pitanya. Tak pura-pura pembangai-bangai dulu. Anta syukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan rogenya agar kita nyo azizun alaikum bil mu'min. Bumiman kita nyo madum. Berselamat, kan hanya selamat di dunia. Tetapi semoga juga selamat di akhirat. Yang dimana akhiratnya la bay'un fihi wala kullatun wala syafa'ah. Dimana suatu hari nanti tidak ada perdagangan, tidak ada tukar guling, tidak ada yang menolong kita. Tapi hanya Rasulullah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wataala untuk menolong kita. Tapi kita nyata tiap-tiap agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah yang sangat besar harapan beliau kita nyata berselamat madun. Ya. Allah menciptakan, menurunkan Nabi Muhammad bersahaja dari golongan kamu, alaikum kepada kamu. Jadi dari golongan manusia kepada manusia. Bekna kata-kata haik tak ikut Nabi. Eh tak ikut sama-sama manusia. Dan tidak
Semua pun harus kita ikuti. Nah, hal-hal yang kepubuli Nabi, hanjit tak pubuli katanya. Tapi, najit yang hana kepubuli Nabi, gebi kesempatan, jit tak pubuli. Jadi, besar harapan beliau. Ya, kita yang berselaman. Lalu, apa yang dibawa oleh beliau? Tentunya satu agama, risalah, tuntunan, nasihat. Ad-dinun nasihat. Agamanya nasihat. Bukan yang pertama agama Islam diturunkan oleh Allah SWT. Nah, agama-agama yang lain, agama Samawi, termasuk Nasrani itu agama Samawi. Karena diselewengkan, maka dimensohkan oleh Allah SWT, dikumpulkan semua, disempurnakan agama-agama Samawi dalam agama Islam. Allah sendiri yang memilih agama namanya Islam. Selamat artinya. Jadi so yang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kitanya tak umat pegang bak talau Allah, bak agama Allah. Bek saling menyalahkan. Bek saling pesalah si tungkunya tungku je. Maya tungku ngan tungku mandang yang semua ber. Ana cocok bagaimana masyarakat? Bagaimana orang-orang awam? Jangan hanya perbedaan kupiah, perbedaan ni jakrung, perbedaan bajet. Ya. Membuat kita yang hana senang ke siro tungku, membuat tungku je hana apa, tungku je hana get. Tidak boleh demikian. Satukan dalam Islam wadah yang telah dijanjikan oleh Allah, kita akan selamat. Dan satu-satunya agama yang dapat label sertifikat sempurna hanya agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madina. Agama lain hana, ya, hana sempurna. Kenapa? Seperti agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Begitu Nabi Isa harus diangkat ke langit karena mau dibunuh, maka agama tinggal belum sempurna. Tapi ketika Islam sudah dipersiapkan pelopornya, motivatornya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun 2 bulan 23 hari diturunkan ayat di Masjid Namirah di Arafah yang sebagian orang senang para sahabat-sahabat, tapi ada orang yang tidak senang seperti Abu Bakar. Hana gembira agaknya karena beliau sangat bijaksana. Kalaulah sudah sempurna agama ini, tentunya yang membawa agama itu akan ditarik, akan dikembalikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kabeh tugas Nabi Muhammad tentunya akan wafat. Maka beliau Umar bin Khattab senang, tapi Abu Bakar tidak senang. Kenapa? Akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lihat alhamdulillah di Eropa, di Amerika, di belahan dunia yang lain, orang sedang mencari jati diri, mencari agama, mencari pegangan. Dan ternyata pegangan yang utuh jatuh kepada agama Islam yu'ala alif. Agama Islam yang sempurna dan tinggi. Kalaulah di negara ini tidak senang dengan Islam, Islam akan pindah. Yang ditanya, hai tak putun Islam di Langsa, Islam itu akan pindah ke Medan, akan pindah ke tempat yang lain. Allah SWT menurunkan Islam hanya satu, rahmatan lil alamin. Tidak ada ala Abu Bakar, ala Utsman bin Affan, tidak ada ala Jokowi, ala Prabowo, tidak ada itu. Itu penjilat-penjilat yang sengaja membuat Islam dibuli, diserang, meninggikan orang-orang yang sedang punya jabatan karena urung-urung yang penjilat. Karena di negara kita sangat banyak penjilat, koruptor, ya, urung-urung yang tidak senang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, kita harus pertahankan. Maka wate ane ketanyo hanai sembahyang subuh. Tak pastikan beri sembahyang subuh.
Antip kena jauh tu masjid tidro meratif. Jak dengar buat kena dengar ke ni. Tapi anak mewad-wad. Menggrip bak kafe. Menggrip bak lapangan Merdeka. Ukuala. Itu anak siapa? Kan anak Cina yang Kristen. Bukan. Anak orang Langsai yang nak kupiah hatu leh tu. Masya Allah. Kita biarkan anak-anak kita yang anak yang kaku. Ya. Cuba lihat Jumatan. Maghrib. Jangan subuh lah. Dibna, padum drona di kampung kita anak muda, remaja yang semayang berjamaah. Kenapa? Mereka tidak tahu, tidak pernah kita anjarkan, tidak pernah kita ajak mereka. Jumatan juga anak tapeh, anak tayuja. Jadi jangan salahkan orang lain. Orang lain memang sedang mencari. Walan tarda yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani tidak pernah tenang kepada kita orang Islam hingga hatta. Hingga kapan? Hingga kita mengikuti apa yang diajak oleh mereka. Ya. Oh, kami negara terbanyak Islam, tapi gaya kepemimpinannya Mustafa Kamal Atatürk diidolakan. Ya. Seorang pemimpin Islam mengidolakan orang yang meruntuhkan Islam. Mestinya itu pun tidak perlu disampaikan kepada rakyat. Tapi pemimpin kita menyampaikan saya idola dengan orang yang menghancurkan agama. Sejak 1924 Masehi Islam hancur dari Turki Utsmani menjadi sekuler. Apakah kita ingin Langsa, Aceh, Indonesia menjadi sekuler? Tentunya tergantung pada diri kita hari ini bagaimana mengayomi generasi-generasi yang akan datang. Jangan banyak berharap pada orang lain. Tapi draw ke draw. Alaikum, amfusakum. Kita tanya sendiri sebagai ketua, kepala rumah tangga. Pastikan anak-anak kita tanya, bumupat waktu maghrib. Benar semua yang tubuh. Bitim ya'u masjid. Sehingga benar-benar yang Allah inginkan kita sebagai karena agama sempurna, masyarakat pun, umat pun harus untum khaira umat. Tukhrijat linnas. Anda kami akan jadikan sebagai umat terdepan, umat terpilih. Di antara manusia yang lain pernah kami turunkan ke permukaan bumi. Pihansif duduk lagi dia kupi. Kau 12 matang kita kupi, ibang matang bagi dia kupi, kiamat matang kita kupi, lihat sumayang itu masjid, matang bagi dia kupi. Berani kita bilang Islam yu ala alif. Berani tak pegah long ulun putun agama. Belum ada kota Langsa, pekan Langsa, urung Mekat. Handitup urangnya. Alasan inang Mekat. Walaupun urung inang haram hukumnya. Karena bukan disuruh kita laki-laki saja ke masjid, tapi hentikan jual beli. Hentikan jual beli kan tuk kide ke, di Arab anai tuk kide. Tapi hentikan mau anumit, mau urinam, mau siapa yang jualan, yang mau beli urinam, tidak boleh. Ini salah tafsir kita. Izanum riyali sholati mi yaumil jumah, fas'au ila zikrillah. Bersegera kita ingat kepada Allah. Diingat di urang Jumat dengan tajak. Safan ka'annahum bunyanum marsus. Tak pedang saf-saf yang rapi. Sehingga nampak Islam itu kuat. Maka kita lihat di belahan dunia yang lain. Di New York. Mamdani. Wali kota New York, hanai itu ujaklong, hanai itu mabut. Tapi gara-gara kepemimpinannya hari ini, tip uro urung tamang Islam limang sampai tip lohro. Ya. Bahkan Islamic Center hari ini luar biasa di New York. Kenapa? Saling mendukung, saling mengayomi, mengajak. Ya. Jadi lihat, kita kembangkan Islam dengan bilhal. Kita yo legit tak perah laginya contoh, laginya contoh. Tanya yang dicontoh, hanya dicontoh oleh masyarakat. Ayo coba bilhal dengan contoh suri tauladan. Idolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan idolakan kafir, jangan idola pemimpin-pemimpin yang menghancurkan Islam.
Maka dengan demikian Islam akan jaya di kampung kitanya, di kota kitanya, dengan menampilkan kita adalah Islam yang sempurna sebagaimana sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendarah-darah bahkan ingin dibunuh. Ketika malam-malam ingin dibunuh, beliau harus keluar meninggalkan kota Mekah menuju Yasrib ataupun sekarang menjadi Madinatul Al-Munawwarah. Nyawang dipertaruhkan untuk agar sampai Islam pak kampung katanya. Ya, dengan tabi'i ulama-ulama sehingga mereka rasakan nikmat daripada Islam itu sendiri. Jadi marilah sidang jamaah rahimakumullah. Kitanya bersadar orang lain sedang mengejar kita. Dipelaku kitanya. Ya. Dan bahkan pemimpin-pemimpin yang hari ini berlabel KTP Islam pun melakukan kesalahan-kesalahan seperti korupsi, ya, membuli Islam, mengejek Islam, tidak beri kesempatan kepada orang-orang Islam. Kenapa? Dengan ada jabatan dia tidak mendukung. Padahal fansatiru fil ar, bertebaran di muka bumi Allah boleh. Tapi jangan lupakan bahwa satu saat diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah. Jangan pernah lupakan salat. Jangan pernah tinggalkan jamaah. Di samping Allah gadaikan, ya, berikan kelebihan salat berjamaah afdalu min salatan fard bi 27 derajat, 27 derajat, tapi dengan salat berjamaah Islam akan kuat di masjid, bukan kumpulan di warung kopi. Bukan tidak boleh di warung kopi, silakan. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita tinggalkan warung kopi, ayo kita berjamaah. Sehingga Islam yang sudah disempurnakan oleh Allah SWT benar-benar kita estafetkan, titipkan kepada anak generasi yang akan datang lebih bermanfaat, lebih luas. Dan akhirnya benar-benar Islam yu'la alif. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wa ja'ala dhulumati wan nur. Summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد يا أيها المحاضر رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية الحكيم أقول قولي هذا واستغفره إنه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صلى

إنه اعتدلوا رحمة الله صاب لرسالة صلي وبارك الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

what I'm born.

الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

عينا وصلي.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Loksmawe. Setelah kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari masjid di Langsa, pendengar, untuk saat ini kita akan mengikuti berita bahasa Aceh, berita-berita rangkuman dari reporter RRI Loksmawe. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Dari Loksmawe, Cautara, Radio Republik Indonesia ke Pesampo, Haba, Uronyo, Abeng Kaputru Nibak Uronyo di Antaraji, PLH Sekda Cautara, gehadiri apel kesiapan Karhutla. Kapolres Loksmawe kebuka turnamen PIM Dewantara Cup 2026 Haba selengkap juga Pesampo Le Ulun Tuan Robi. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Al-Jalil yang diwakili PLH Sekretaris Daerah Aceh Utara Muhammad Nasir Rabu 16 September 2026 gehadiri apel gelar pasukan kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Apel yang berlangsung di halaman Polres Aceh Utara dipimpin Kapolres Aceh Utara KBP Tri Aprianto. Kegiatan yang diikuti oleh sejumlah unsur terkait sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla. Bupati Aceh Utara melalui Muhammad Nasir Gepegah kesiapan personil, peralatan, serta koordinasi lintas sektor merupakan bagian penting dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Menurut Gopnyan, yang paling penting adalah kesiapsiagaan dan koordinasi mandum unsur. Dengan kerjasama yang gerat, maka penanganan di lapangan juga dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Lebih nibanyan kepegah, apel gelar pasukan juga menjadi momentum untuk memastikan mandum unsur yang terlibat faham tugas dan tanggung jawab masing-masing wate naji keadaan darurat. Personil serta peralatan harus dipastikan siap sehingga wate dibutuhkan jid langsung bergerak. Pencegahan juga harus menjadi perhatian bersama. Sementara nibanyan oleh apel Kapolres Aceh Utara gepena inspeksi terhadap alat perlindungan diri atau APD yang dimiliki tim pemadam kebakaran atau damkar serta perlengkapan tim identifikasi forensik atau INAVIS. Pemeriksaan dipena untuk memastikan peralatan pendukung berada dalam kondisi siap digunakan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kegiatannya turut dihadiri personil Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Aceh Utara, Damkar, Satpol PP, serta seluruh personil Polres Aceh Utara. Masyarakat pemilik lahan dinilai manteng cukup kurang dalam menjaga lingkungan. Lagi contoh dalam mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Hanya terbukti lantaran manteng sering terjadi Karhutla di wilayah kota Loksmawe. Salah sidro relawan kebencanaan Muhammad Wati Ditanyeng RRI Gepegah berdasarkan amatan pihak Gopnyan. Daerah Bukit di Kecamatan Muara 2 serta di Kecamatan Muara 1 sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hanya membuktikan bahwa masyarakat pemilik lahan kurang peduli dalam menjaga lingkungan. Pada ketama Rigopnyan, membagi pihak, lagi pihak kepolisian, kasering dipenal sosialisasi berupa pemasangan spanduk supaya masyarakat baik dibuka lahan dengan cara membakar. Tetapi hanya hana dipatih serta golom ditaati oleh masyarakat. Maka darinya pihak Gopnyan gaharap bebak masyarakat supaya ditaati aturan serta sabi dijaga lingkungan oleh sabohji mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.

Suasana lapangan sepak bola di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Selasa 10 September 2026 mulai semarak. 18 tim ambil bagian dalam turnamen PIM Dewantara Cup 2026 yang digelar Karang Taruna Kecamatan Dewantara. Pertandingan perdana yang mempertemukan Bluka Tebai kontra Paluh Gading dibuka langsung oleh Kapolres Lhokseumawe KBP Azan dengan tendangan pertama. Kehadiran Kapolres Lhokseumawe dalam pembukaan turnamennya menjadi bagian dari dukungan kepolisian terhadap kegiatan positif masyarakat, khususnya olahraga yang melibatkan generasi muda. Kapolres Lhokseumawe gepegah pertandingan sepak bola kan sekedar menjadi ajang untuk mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, serta mempererat silaturahmi antar pemuda di Kecamatan Dewantara. Gopnyan mengingatkan para pemain maupun supporter supaya menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga suasana pertandingan tetap aman dan kondusif. Pembukaan turnamen yang turut dihadiri manajemen PT PIM, M. Taufik yang mewakili Direktur Utama PT PIM, Camat Dewantara Munawir, Kapolsek Dewantara Ibtu Aidil Saputra, dan Ramil Dewantara Kapten CZI Jamidin, para geci, pengurus Karang Taruna, tokoh ulama wali di Paluh Gading, serta masyarakat. Kapolres garap PIM Dewantara Cup 2026 jid ke momentum bagi para pemuda untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga, sekaligus memperkuat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat. Syedera Onodilea Bauronyo, Produksi Tim RRI, Lhokseumawe.

Oke, baik. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Dan saat ini jam 1.34 menit waktu Indonesia Barat setelah berita bahasa Aceh. Ya, selanjutnya lagu-lagu dangdut yang akan hadir untuk menemani Anda di hari Jumat ini di suasana yang luar biasa indahnya, yang gak terlalu panas dan juga gak mendung ya. Kita nikmati untuk hari ini sambil berjoget dangdut, sambil beristirahat, sambil makan siang. Ada yang baru makan, ya gak apa-apa sebelum balik lagi dengan tugas-tugasnya di kantor, di bengkel, ya di rumah makan, ataupun di dorsmir, siang hari ini di supermarket, jika bahkan yang di jalan, hati-hati. Ya, selamat siang untuk semuanya. Inilah Pro Dangdut untuk Anda semuanya.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

Iya, bukan yang pertama ya. Tapi sudah sisa orang lain, masih asik didengar ini, tapi versinya Hoplo ya. Pak John Danu dan featuring dari Fira Cantika dan juga Nabila. Semangat terhibur aja di siang hari ini, mendengar dengan lagu-lagu dangdut yang sudah Robi hadirkan. Ya, tetap di 89,3 MHz.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Iya, kangen ya dengan cita-cita ta. Kemana beliau? Kayaknya sudah fokus dengan dirinya ya supaya lebih baik. Di jam 2 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat ada Uwi dari Aku Tanpamu ya, cita-cita ta sudah terhibur untuk Anda semua. Sekali terima kasih di siang hari ini. Sedang beristirahat gitu ya, ataupun sedang bekerja sibuk di tempat kerjaan ini, baik di bengkel juga di kantor ya, siang hari ini dimanapun kamu, apalagi di rumah di kamar nih sambil mendengarkan lagu dangdut, semoga terhibur dan selalu setia bersama kami di sini ya, Pro 1 RRI Laksamawe.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

kekasihmu. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Loksamawi. Pujaan seperti kamu menjadi pujaan hati dari Pro 1 RRI Loksamawi dan Reza Zakaria. Ini lagu terakhir untuk program Pro Dangdut kita ya. Dan harapan terus yang pasti bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di siang hari ini di hari Jumat 18 September 2026. Dan masih banyak informasi dan hiburan lain yang akan kami hadirkan. Pendengar selamat beristirahat yang sedang beristirahat di siang hari ini dan sedang sibuk-sibuk juga selamat siang ya, mau berdagang di sore nanti, persiapan untuk hari ini. Semoga lancar dan murah rezeki Jumat yang penuh berkah ini. Pendengar, inilah Pro 1 RRI Loksemi dengan hiburan dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda hari ini.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan

selamat sore pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, dan saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat asar untuk kota Leksemawe dan sekitarnya. Dan sudah mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, sekali lagi kami seluruh angkasawan serta angkasawan Lhokseumawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar saat ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan mendengarkan laporan dari reporter RRI Lhokseumawe, Maimun Akbar, di mantuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. DP3 AP2 KB Lhokseumawe libatkan lintas sektor. Bagaimanakah laporan dari Kan Maimun Akbar, akan kita dengarkan sesaat lagi.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Posnya kurang dia, antar camat.
1: Pendengar, saat ini saya berada di Aula DP3A P2KB Kota Lok Semawe. Nah, di mana saat ini di kantor dinas DP3A P2KB Lok Semawe sedang berlangsung ya pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor perempuan dengan tema penyusunan nota kesepahaman perlindungan perempuan. Nah, kegiatan ini sendiri ya digelar selama 3 hari, mulai berlangsung kemarin diawali oleh Kecamatan Muara II

0: Inya terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Berikut kita simak wawancara berikut ini.
1: Baik, terkait dengan tindak kekerasan perempuan yang masih marak terjadi di daerah Kota Loksmawe. Ini apa saja langkah yang sudah dilakukan Polres Loksmawe khususnya untuk tindak kekerasan ini, Pak Faisal?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasat Humas Polres Loksmawe, Bapak Ibu Salesa. Jadi pada hari ini kita melaksanakan lintas sektor. Jadi ada dua pemateri, satu dari Polres Loksmawe sebagai narasumber dan satu lagi dari Kejaksaan. Jadi kami dalam tema pada hari ini mencegah kekerasan terhadap perempuan. Jadi kami dari Polres Loksmawe hal ini sudah kita lakukan, bahkan dari Satbimas Polres Loksmawe sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa. Jadi ini merupakan persoalan kita bersama yang harus memang kita tangani dengan serius. Jadi kami dari Polres Loksmawe melakukan sosialisasi bukan saja di tingkat desa tapi di tingkat sekolah-sekolah kita sudah melakukan sosialisasi tentang masalah kekerasan terhadap perempuan.
1: Nah, mungkin upaya ini kan masyarakat banyak contoh seperti KDRT masih ada yang enggan melapor. Mungkin bagaimana upaya kita ini?
2: Jadi upaya kita yang kita lakukan di Polres Loksmawe, kita juga melakukan sosialisasi bukan saja dari Bimas, dari PPA juga melakukan sosialisasi dari Bimas dan juga dari Reskrim itu sendiri. Jadi supaya masyarakat ketika ada terjadinya KDRT agar mungkin untuk tahap awal bisa melapor ke kepala desa diteruskan ke Polres.
1: Ya, yang terakhir mungkin apa yang disampaikan untuk masyarakat kita ini?
2: Apa yang saya sampaikan kepada masyarakat ini merupakan himbauan kepada masyarakat. Ketika terjadi KDRT di desanya masing-masing, itu agar masyarakat lingkungan peduli. Kadang-kadang masyarakat sudah tahu terjadi KDRT, tapi mereka tidak mau melaporkan. Atau dari pihak keluarga melaporkan kepada kami, aparat kepolisian, untuk bisa kita tangani dan bisa kita melakukan proses hukum dan korban pun harus melapor ke Polres.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Faisal. Assalamualaikum.
0: Ya, demikian tadi wawancara singkat kita. Nah, kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari Kasat Binmas Polres Loksmawe AKP Faisal, di mana pihaknya terus melakukan sosialisasi agar tindak kekerasan terhadap perempuan dan seksual ini dapat terminimalisir di wilayah Kota Loksmawe. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari kantor di Aula DP3AP 2KB Kota Loksmawe. Selanjutnya kita kembali ke studio.
3: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Loksmawe. RRI Plus
4: 1. Ya, baik pendengar, demikian laporan dari reporter RRI Loksmawe terhadap pencegahan ya kekerasan terhadap perempuan. Mendengar di jam 3:47 waktu Indonesia Barat, masih kita dengarkan hiburan dan juga informasi.

judi online awalnya terlihat seperti permainan, tapi kenyataannya judi online hanya membawa kerugian. Banyak orang kehilangan uang, waktu, bahkan keluarga karena kecanduan judi online. Sekali mencoba, sulit berhenti, dan akhirnya penyesalan yang datang. Hindari judi online sebelum terlambat. Gunakan internet untuk hal yang bermanfaat, seperti belajar, bekerja, dan berkarya. Ingat, judi online bukan jalan menuju kemenangan, tetapi jalan menuju kehancuran.

Hai pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, selamat sore untuk Anda semuanya. Sudah jam 4 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, dan kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Maliko Saleh untuk sore hari ini.

0: Ushuaia.
1: Ya, perkirawan BMKG Melkus Aleca Utara. Assalamualaikum, Ricky.
2: Waalaikumsalam, Bang.
1: Oke, baik. Informasi sore hari ini terkait cuaca, bagaimana?
2: Iya, Bang. Selamat sore, para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada sore hari ini, kami dari BMKG Maliko Saleh akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk di wilayah Lok Semawe dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk di wilayah pelayanan kami sendiri di sore hari ini, kami perkirakan masih akan dominan oleh kondisi berawan tebal atau mendung ya, Bang, di sebagian besar wilayah pelayanan kami, dengan beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang dengan lebat di sore hari ini, seperti di Kabupaten Benar Meriah dan juga Kabupaten Aceh Utara, terutama di wilayah dataran tinggi, di mana potensi hujan ini disertai dengan potensi petir dan juga angin kencang begitu.
1: Petir dan angin kencang. Kalau di daerah lain gimana nih, Ricky?
2: Untuk di daerah lain, sejauh ini masih berawan ya, Bang, masih berawan, masih mendung. Untuk potensi hujannya sendiri di kami perkirakan masih belum ada untuk di wilayah-wilayah pesisir gitu.
1: Oke. Baik, kalau suhu udara malam hari ini berapa nih, Ricky?
2: Untuk suhu udara di malam hari kami perkirakan biasanya di antara 23 hingga 27 derajat Celcius gitu.
1: Oke. Sedangkan di perairan untuk malam hari ini?
2: Ya, untuk di perairan di malam hari ini dari update akhir untuk di wilayah kita di PN Lok Mawe maupun Selat Maka bagian utara, di sore hari ini masih terbilang cukup baik ya, untuk di wilayah pesisir di perairan Lok Semawe, tinggi gelombang masih berkisar antara 0 hingga setengah meter, sedangkan untuk di Selat Melaka bagian utara masih berkisar antara 0 hingga 1 meter. Kondisi ini masih cukup aman untuk keselamatan pelayaran bagi para nelayan yang melaut gitu.
1: Baik, kecepatan anginnya juga masih aman?
2: Iya, kecepatan angin juga masih aman, di mana di sore hingga malam hari kecepatan angin di perairan masih bervariasi antara 2 hingga 10 knot atau 4 hingga 20 km per jam gitu.
1: Oke. Ricky, ini sepertinya di media sosial sudah berkembang ya berita-berita di mana intensitas curah hujan akan tinggi gitu. Emang ini suatu peringatan juga. Ini apa bagaimana dengan kebenarannya, Ricky?
2: Iya, memang di wilayah kita ya, Bang, kondisi curah hujan masih cukup tinggi beberapa hari terakhir ini, terutama memang di wilayah-wilayah dataran tinggi. Mengingat memang di musim peralihan begini menuju musim hujan di wilayah kita, memang hujan lebih sering terjadi akibat pengaruh lokal seperti pegunungan gitu, maupun kejadiannya juga terjadi di sore hingga malam hari.
1: Oke. Menurut pantauan BMKG Maliko Saleh, ini kapan kita memasuki musim penghujan yang dengan intensitas hujan yang lebat ini, yang banyak intensitas?

0: Iya, untuk di wilayah kita sendiri biasanya puncak musim hujan itu terjadi di bulan Desember ya, untuk di wilayah Lhokseumawe maupun Aceh Utara begitu.
1: Oke, di Desember nanti ya. Baik-baik, Riki. Untuk saat ini, untuk malam hari ini dan beberapa hari ke depannya, apa himbauan untuk masyarakat terkait cuaca, Riki?
0: Iya, untuk masyarakat terutama di wilayah-wilayah dataran tinggi di tentu saja Kabupaten Benar Meriah, untuk di Aceh Utara seperti Nisam Antara, Kota Makmur, Mangga Mulia, dan juga beberapa wilayah lain yang berbatasan dengan Benar Meriah, diharapkan waspada dan hati-hati, mengingat memang di sore hari ini pertumbuhan awan kumulonimbus cukup masif di wilayah tersebut sehingga dapat menimbulkan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan juga petik maupun angin kencang yang mungkin dapat merugikan baik secara material maupun secara korban juga begitu.
1: Baik, Riki, terima kasih untuk info cuacanya di sore hari ini. Riki ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian info cuaca.
1: Ya, baik pendengar, Pro 1 RRI Lhokseumawe Info Cuaca dari BMKG Maliko Saleh, Aceh Utara. Ya, hiburan dan informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

waspada, tetap waspada. Dan terjadi hujan, tidak beraktivitas di luar ruangan kalau nggak perlu, gitu ya. Dan sehari-hari di bagian pesisir, semoga semua dalam keadaan aman, tapi tidak menutup kemungkinan jika kita tetap harus waspadakan cuaca saat ini di mana sudah masuk musim peralihan ke musim hujan nih. Ya, pendengar di jam 5 ke Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Korwil Nusantara 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh di sore hari ini. Pendengar dari sudut

0: dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, KKP wajibkan penggunaan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi. Informasi lainnya, tim BNPB dan Bupati Agara pantau 14 titik alur sungai, 5 lokasi dinilai kritis. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uyin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pelaku usaha dan operator kapal diwajibkan menggunakan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Usaha dan operator kapal diwajibkan menggunakan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, termasuk diminta menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama kegiatan penangkapan, serta turut memperhatikan keberadaan kapal lain dengan jenis alat tangkap berbeda. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Abdul Kudus menegaskan pihaknya terus memperkuat pengawasan dan himbauan terkait larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem terumbu karang serta sumber daya laut.
2: Kita sepakat di ruang ini bahwa penggunaan alat tangkap itu dilarang, dan tetap juga kita harus memikirkan solusi untuk para pelaku pengguna alat tangkap di laut, karena memang pertama mereka masyarakat kita, kemudian memang posisinya adalah masyarakat kecil.
1: Sebelumnya Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Sahono Budianto dalam kunjungannya ke Banda Aceh juga telah menyampaikan pihaknya gencar melakukan patroli di seluruh perairan Indonesia termasuk eksekusi barang bukti hasil pengawasan.
3: Pada kesempatan ini mengimbau kepada seluruh masyarakat pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk terus patuh dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan.
1: Adapun jenis alat penangkapan ikan yang dilarang adalah pukat hela maupun tarik, alat destruktif atau merusak seperti penggunaan bahan peledak, racun, dan aliran listrik untuk melumpuhkan atau membunuh ikan, termasuk penyalahgunaan kompresor. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Komisi Yudisial menggelar sosialisasi penerimaan laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Komisi Yudisial Wilayah Aceh menggelar sosialisasi penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Kamis 17 September 2026 di Banda Aceh. Sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara penyampaian laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran perilaku hakim dalam proses peradilan. Penata Kehakiman Ahli Muda pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim Rahmanto Dwi Nugroho mengatakan laporan dapat disampaikan oleh perseorangan, kelompok, badan publik, korporasi maupun lembaga swadaya masyarakat. Ia menjelaskan laporan juga perlu memuat informasi mengenai waktu dan tempat kejadian, pihak yang melihat peristiwa serta alasan penyampaian laporan. Untuk persyaratan administrasi, pelapor perlu melampirkan identitas seperti KTP, SIM, atau paspor. Bagi advokat turut dilengkapi kartu tanda pengenal advokat dan surat kuasa khusus untuk melapor kepada KY. Sementara pelapor yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak terkait perlu melampirkan buku nikah atau kartu keluarga, Sedangkan laporan yang mewakili lembaga negara atau instansi pemerintah tidak wajib disertai KTP.
5: Dalam hal usulan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, itu berupa sanksi berat berupa pemberhentian tetap, baik dengan hak pensiun maupun tidak dengan hak pensiun, maka usul penjatuhan sanksi itu sekaligus sebagai usul pembentukan sidang majelis kehormatan hakim.
4: Penerimaan laporan masyarakat menjadi bagian dari pengawasan terhadap perilaku hakim sekaligus layanan publik Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Kehadiran Sekolah Rakyat di Losmawi merupakan program pendidikan berasrama gratis mulai dari tingkat SD hingga SMA. Ini merupakan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrim untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
6: Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis dari tingkat SD hingga SMA yang diinisiasi oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrim guna memutuskan mata rantai kemiskinan agar bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Salah seorang pemuda Kota Losmawi, Faizar Yanda, menyebutkan kehadiran program Sekolah Rakyat Kota Losmawi membawa harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Namun, jika dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, lanjutnya, tantangan mendasar sangat kompleks, ada risiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi anggaran dan perhatian pemerintah hanya berfokus pada sekolah rakyat atau sekolah baru ini. Sementara itu, sekolah-sekolah negeri biasa yang kondisinya sudah buruk justru terabaikan atau terbengkalai.
7: Program Sekolah Rakyat ini membawa harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Namun kita berbicara dari sudut pandang kebijakan publik, tantangan mendasarnya sangat kompleks. Ada risiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi anggaran dan perhatian berfokus pada sekolah rakyat atau sekolah baru ini.
6: Selain masalah tersebut, kata Faizar, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan ketahanan anggaran untuk biaya operasional jangka panjang serta tantangan pemerataan mutu tenaga pendidikan. Oleh karena itu, dukungan terhadap arah kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan pengawasan yang super ketat. Pemerintah juga harus memastikan pelaksanaannya berbasis data transparan dan terhubung secara utuh dengan pembenahan sistem pendidikan nasional. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Festival Tunas Bahasa Ibu dan atau FTBI Kabupaten Aceh Barat kembali digelar sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda. Tahun ini, pelajar SD dan SMP mengikuti berbagai perlombaan berbahasa Aceh sekaligus menjadi bagian dari upaya menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa ibu. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
8: Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Kabupaten Aceh Barat digelar selama 3 hari, yakni tanggal 15 hingga 17 September 2026 di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan ini melibatkan pelajar tingkat SD dan SMP sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda. FTBI merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang direalisasikan melalui Balai Bahasa Provinsi, yang mana Aceh memiliki Meski beragam bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu masyarakat di berbagai daerah, namun pada pelaksanaan FTBI di Aceh tahun ini, bahasa yang diangkat dalam perlombaan adalah bahasa Aceh. Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat sekaligus panitia FTBI 2026, Lisma Nazrah, mengatakan kegiatan ini menyasar generasi penerus agar tetap mengenal dan menggunakan bahasa Aceh.
9: Jadi kita maunya penutur bahasa Aceh ini dari kalangan muda, dari generasi penerus. Makanya diminta dari golongan tingkat SMP dan tingkat SD. Gitu.
8: Dalam FTBI tahun ini terdapat 6 cabang lomba, yakni buha atau mendongeng, pidato, mencago atau stand-up komedi, lagu jamet, calitrapane atau cerita pendek, serta mengarang dan membaca puisi. Lisma menegaskan tujuan kegiatan bukan hanya mencari pemenang, tetapi juga membangun mental dan rasa bangga generasi muda terhadap bahasa daerah.
9: Harapannya kita kan bukan soal anak yang menang atau yang kalah, tetapi lebih pada pendidikan mental dan mendidik mereka untuk bangga berbahasa Aceh atau berbahasa ibu.
8: Melalui Festival Tunas Bahasa Ibu, generasi muda Aceh Barat diharapkan semakin mengenal, mencintai, dan bangga menggunakan bahasa Aceh sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN bersama para pelajar SMA sederajat di Kabupaten setempat. Selengkapnya laporkan Arif Rizalul.
10: Dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN bersama para pelajar SMA sederajat di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang mengusung tema remaja hebat, sehat dan berprestasi tanpa narkoba berlangsung di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Kabupaten setempat. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Zulma Hadi mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi dan edukasi dari sejumlah narasumber yang berasal dari unsur Polres Aceh Barat, Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Barat, serta dari Kesbangpol Kabupaten setempat. Dengan edukasi P4GN, peran pelajar agar bisa mengisi masa muda dengan berbagai kegiatan positif yang mendukung prestasi dan masa depan, sebab remaja merupakan generasi penerus bangsa dan harus dibekali pengetahuan serta pemahaman agar terhindar dari barang-barang haram. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Baik pendengar, dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Tim BNPB dan Bupati Agara pantau 14 titik alur sungai.

0: langkah untuk pembangunan ini karena permintaan masyarakat, karena jembatan ini menghubungkan Kecamatan Badar, Kecamatan Ketambi dengan Kecamatan Darulhasanah.
1: Tenaga ahli Kepala BNPB, Fathul mengatakan pihaknya akan serius mendorong penanganan lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan dan membahayakan masyarakat. Dari hasil pemantauan di 14 titik, kata Fathul, sebagian besar merupakan jembatan yang berada di sepanjang alur sungai. Kondisinya beragam, mulai dari terancam terendam hingga berpotensi roboh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Pendengar, melalui Blended Finance Model, BFM World Resources Institute, WRI, dorong pembiayaan 19 kelompok usaha perhutanan sosial, KUPS, di Provinsi Aceh. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: World Resources Institute WRI menggelar kick-off program Blended Finance Model BFM tahun 2026-2027 untuk Provinsi Aceh yang berlangsung di lokasi kelompok usaha perhutanan sosial KUPS Karang Putih, Kampung Balai Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Badar Meriah, Kamis 17 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH Kementerian Keuangan, Kementerian Perhutanan Pemerintah Aceh dan perwakilan kepala daerah dari 4 kabupaten kota di Aceh yaitu Badar Meriah, Sabang, Aceh Besar, dan Aceh Tengah. Senior Manager WRI Sumatera Rahmat Hidayat mengatakan WRI telah memasuki tahun ke-6 berkontribusi di Aceh. Fokusnya antara lain memperkuat masyarakat di sekitar kawasan hutan agar memperoleh akses legal melalui perhutanan sosial sekaligus mengembangkan potensi ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. WRI tidak hanya mendukung perizinan, tetapi juga penguatan kelembagaan, pelatihan, pengembangan produk, akses pasar, dan penguatan ekonomi masyarakat. Rahmat menyebutkan total dukungan untuk KUPS di Aceh mencapai 17,5 miliar rupiah dengan besaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Program tersebut juga diarahkan untuk mengembangkan skema pendanaan campuran tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga CSR, perbankan, serta sumber pendanaan lainnya.
4: Komunitasnya beragam, tidak hanya kopi, tetapi juga ada madu, ada rotan, ada pupuk, aren, olahan pangan, perikanan, peternakan, hingga ekowisata. Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan salah satu atau beberapa dari dampingan-dampingan KUPS kami di pameran di depan. Kami memiliki target setidaknya 19 KUPS yang kami dampingi itu berpartisipasi aktif dalam pendampingan usaha. Terus 7 KUPS itu mencapai level gold atau platinum dan terpilih berpartisipasi aktif dalam inkubasi bisnis lanjutan. Kami juga menargetkan ada setidaknya 4 desain mekanisme blended finance pada KUPS dan 2 diantaranya diuji cobakan untuk mekanisme blended finance tersebut.
3: Bupati Badar Meriah Tagor Abu Bakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan mendukung program BFM. Menurutnya program ini penting dalam membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam dan potensi masyarakat secara produktif dan berkelanjutan. Badar Meriah ungkapnya memiliki potensi besar dalam pengembangan perhutanan sosial dan ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama kopi Arabica Gayo yang menjadi bagian penting dari perekonomian masyarakat. Ia juga menyebutkan program BFM yang melibatkan 19 kelompok usaha perhutanan sosial di 4 kabupaten kota di Aceh dengan komoditas kopi Gayo Agroforestry, madu Trigona, MPTS Agroforestry dan ekowisata dapat menjadi model pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan kelestarian lingkungan serta mendukung target volume net sink 2030. Tagor juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan, kapasitas kawasan, kapasitas pengelolaan, teknologi, pembiayaan dan akses pasar bagi kelompok perhutanan sosial. Selain itu ia menyampaikan harapan agar proses usulan perubahan status kawasan hutan seluas sekitar 25.008 hektar yang diajukan pemerintah Kabupaten Badar Meriah kepada Kementerian Kehutanan pada 2 April 2025 dapat berjalan secara jelas dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Bupati berharap program BFM tidak hanya membuka akses pembiayaan bagi KUPS tetapi juga memperkuat ekosistem perhutanan sosial secara menyeluruh.
5: Jadi alhamdulillah datang ke bantu kami dan tadi saya sampaikan juga ke Pak Anang sudah kita perhatikan apa yang kita lakukan ini. Karena kita tidak mungkin lepas bentar itu saja tanpa bimbingan jadi seperti saat ini tanpa bimbingan, tanpa bantuan teknologi dan bantuan mungkin dibutuhkan dan lain-lain. Saya sangat yakin Pak, tadi saya

0: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Abdul Hanan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan WRI. Menurutnya, program perhutanan sosial tersebut diterima 4 wilayah, yakni Benar Meriah, Aceh Tengah, Aceh Besar, dan Kota Sabang, yang terdiri dari 19 KUPS.
1: Kalau saya mencoba menguraikan, hanya skema perhutanan sosial yang nyata-nyata, ada skema lain, misalnya BPPH, kemudian BPKH, tapi yang nyata memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu hanya skema perhutanan sosial. Jadi skema perhutanan sosial yang hari ini di Aceh sudah mencapai 200 ribu hektar, Pak Direktur. Kemudian dari 200 ribu hektar itu ada 8 kelompok hutan adat, dan juga ada beberapa sekarang lagi berproses pertek di Kementerian. Kami juga berharap yang sedang berproses ini juga cepat ditetapkan. Kemudian dari skema perhutanan sosial ini akan lahirnya KUPS. KUPS KUPS ini adalah skema bagaimana membuat kelompok perhutanan sosial itu bisa bermandiri secara bisnis. Mandiri secara bisnis berarti ada sebuah produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan itu juga harapan kami, kami bincang-bincang dengan Pak Rahmat, program ini harus bisa sampai ke pasar. Jangan hanya masyarakat memproduksi hasil sebagaimana kita lihat di luar, tapi tidak memiliki pasar. Berjanji Pak Rahmat dan kami, Pak Direktur, ini juga sebagai bahan evaluasi Pak Rahmat tentunya ke depan. Berjanji beliau akan mengantarkan semua yang dihasilkan oleh kelompok KUPS ini sampai dengan memiliki pasar yang pasti.
0: Melalui program tersebut, diharapkan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dapat semakin sejahtera tanpa merusak kawasan ekosistem hutan yang ada. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
3: Kita telah menyimak berita-berita dari Kota Raja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pembiasaan salat sunat duha jadi prioritas SDIT Al-Fat sebelum pembelajaran akademik di kelas. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
4: DIT Al-Fat Kota Sabang membiasakan peserta didik melaksanakan kegiatan bernuansa ibadah sebelum memulai pembelajaran akademik di kelas. Rutinitas tersebut dilakukan setiap pagi setelah kegiatan JLS atau senam dengan sholat duha dan dilanjutkan hafalan surat-surat pendek. Kepala SDIT Al-Fat Kota Sabang Kanita Bilkisti kepada RRI menerangkan kegiatan sholat duha menjadi rutinitas harian yang diikuti seluruh siswa, khususnya peserta didik kelas 1 dan 2. Pembiasaan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kegiatan sekolah untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini.
5: Alhamdulillah, SDIT Al-Fat itu kami membiasakan anak-anak untuk memulai aktivitas sebelum belajar akademik. Mereka itu melakukan aktivitas yang bernuansa ibadah. Itu setiap hari memang pembiasaan kami setiap pagi di sekolah.
4: Pembiasaan sholat duha dan hafalan surat pendek telah diterapkan sejak anak-anak pertama kali masuk sekolah. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi aktivitas tambahan, tapi juga menjadi bagian dari rutinitas siswa selama mengikuti pendidikan di SDIT Al-Fat.
5: Insya Allah, alhamdulillah, anak kelas 2 udah banyak menghafal almat surat tanpa melihat buku almat suratnya, mereka sudah bisa membacanya sampai habis.
4: Pihak sekolah berharap para siswa SDIT Al-Fat tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tapi juga tumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran dan memiliki adab yang baik. Pembiasaan kegiatan keagamaan sejak dini diharapkan menjadi fondasi bagi pembentukan karakter siswa. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebuah truk bermuatan minyak sawit mentah mengalami kecelakaan tunggal di Subulussalam. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
6: Sebuah truk bermuatan minyak sawit mentah atau CPO mengalami kecelakaan tunggal di lintas perbukitan Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam. Kecelakaan itu terjadi pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut terjadi lantaran armada pengangkut CPO itu mendadak mengalami kegagalan mesin saat melintasi tanjakan di lokasi kejadian. Kapolres Subulu Salam melalui Kasat Lantas Polres Subulu Salam, Ibtu Hardiansah, membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran awal serta keterangan saksi di tempat kejadian perkara, kendaraan diduga hilang kendali.
7: Lokasi terjadinya pakar atas tunggal terhadap sebuah kendaraan pengangkut CPO. Tepatnya di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam. Hal ini bisa kita lihat bersama, saat ini masih dilakukan evakuasi terhadap mobil yang ada di tempat ini. Tidak ada korban jiwa, hanya terjadi bahkan sedikit perlambatan arus lalu lintas yang menghubungkan Kota Subulu Salam dengan Kabupaten Aceh Selatan. Namun demikian kami juga terus mengimbau kepada para pengguna jalan untuk bersabar dan terus berhati-hati untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan.
6: Selain posisi truk yang menghalangi sebagian badan jalan, tumpahan CPO yang melebur ke bahu dan ruas jalan menjadi ancaman tersendiri bagi para pengendara karena permukaan aspal menjadi sangat licin. Untuk mengantisipasi bahaya kecelakaan susulan, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan perwakilan perusahaan milik CPO guna menutup jalan yang tertumpah minyak menggunakan pasir. Demikian, Juprianto laporkan.
3: Harhubnas di Singkil disuap perkuat konektivitas transportasi. Berikut laporan Salihin Barus.
8: Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Samun Nasution didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut, Bandar Udara, dan PT ASDP serta Wira Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut, dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
9: Yang pertama kami mengucapkan terima kasih, hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih, dan jajaran kami insan perhubungan ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira. Ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
8: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Sheikh Hamzah Bansuri, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, juga sebelumnya jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

sore pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Kabar Aceh yang sudah kita dengarkan sore hari ini. Mendengar dan jam 6 juga nanti kita akan mengikuti siaran tausiah sore bersama Ustadz Saiful Azhar, insyaallah akan menyampaikan siraman rohani menjelang waktu salat maghrib untuk hari ini. Ya, pendengar, hiburan akan terus kami hadirkan di sini di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Ada mahal ini dengan untuk yang bersamanya. Pendengar di jam 6 waktu Indonesia Barat. Selesai Senator Kopi bertugas hari ini. Pendengar, sesaat lagi di jam 6 menjelang waktu sholat maghrib. Yang hari ini di jam 6 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat, Ustadz Saiful Azhar akan bersama kita dalam program Tausiah sore, pendengar, bahaya menunda taubat yang akan dibahas pada siraman rohani di sore hari ini. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரஃபில் அம்பியாஇ வல் முர்ஸலீன் வஅலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி அஜ்மயீன், அம்மா பஅத். Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam selalu kita doakan semoga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada program Tosiah Suri di RRI Pro 1 Kota Lok Semoy, InsyaAllah tema kita pada sore hari ini iaitu bahaya menunda taubat. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua adalah selalu Allah buka pintu taubat kepada kita. Jadi pintu taubat terbuka tanpa batas. Selalu ada maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kondisi kita dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita memberi peluang berbuat salah kepada orang itu satu kali, dua kali dan paling banyak tiga kali. Setelah tiga kali kita akan mengatakan tidak ada lagi maaf karena ini sudah yang ketiga. Jadi itulah manusia. Kenapa demikian? Manusia itu sifatnya ya bakhil, susah memaafkan. Ya, manusia itu penuh perhitungan, selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain dan melupakan kebaikan orang lain. Nah, ini jauh berbeda dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun, yaitu Maha untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita sekalipun kita berulang-ulang melakukannya. Ini adalah kasih sayang yang seharusnya kita bersyukur. Seharusnya kita bersyukur sehingga kesalahan-kesalahan itu dapat kita hapus sebelum kita menghadap dan dibuat perhitungan nanti pada hari kiamat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Nah, jadi taubat ini adalah ada perintah Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Sehingga bagi kita hari ini yang masih hidup, ya, semasih Allah berikan peluang tersebut, mari kita merenung, mari kita introspeksi, ya, mari kita untuk bertaubat, ya, mari untuk bertaubat. Dan tidak boleh di antara kita mengatakan saya tidak berdosa, tidak boleh, karena setiap kita adalah berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, ini hadis, ya, ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 2499. Setiap bani Adam, setiap kita manusia ini adalah khata'un. Artinya pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Ya, berbeda dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah ma'sum. Ma'sum artinya terjaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah telah dibelah dadanya di saat beliau berumur 4 tahun pada suatu kisah yang kita baca, itu dibelah dadanya di saat beliau masih dalam bimbingan daripada Halimatus Sa'diyah
di saat beliau masih tinggal bersama dengan Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 4 tahun datang dua orang malaikat. Datang dua orang malaikat di saat itu Rasulullah masih anak-anak, kanak-kanak umur 4 tahun. Beliau sedang bermain bersama anak-anak yang lain, termasuk anak daripada Halimatu Sa'diyah. Nah, ketika anak-anak tersebut bermain di satu tempat, datanglah dua orang. Dua orang itu adalah malaikat. Datanglah dua orang, lalu memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibelah dadanya. Lalu dikeluarkan hatinya, ya, dikeluarkan hatinya, lalu dicuci dengan air zam-zam. Dicuci dengan air zam-zam, dibuang yang kotor, lalu dimasukkan lagi dan dijahit. Dan dijahit. Nah, pada kisah tersebut, Halimatus Sa'diyah itu sempat melihat bekas jahitan. Ya, karena setelah kejadian tersebut, kawan-kawannya termasuk anak-anak daripada Halimatus Sa'diyah melaporkan kepada Halimatus Sa'diyah bahwasanya, kalau bahasa kita ya kurang lebih, itu Muhammad telah diculik, telah dibunuh, begitulah kira-kira. Karena memang datang dua orang yang kelihatan, artinya dua orang ini malaikat ya, telah dibunuh. Nah, Halimatus Sa'diyah datang dan melihat sehingga apakah benar dibunuh. Ternyata setelah dia lihat bekas jahitan, itu kan Halimatus Sa'diyah belum paham apa kejadian. Karena Halimatus Sa'diyah datang, itu sudah selesai. Sudah selesai ya. Tetapi bekas jahitannya ada. Bekas jahitannya ada. Setelah itu Halimatus Sa'diyah beberapa waktu setelah itu mengembalikan Rasulullah kepada ibunya Aminah. Ketika itu Aminah masih hidup, belum meninggal. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah takut ini apa yang kejadian. Dia kan tidak paham ini. Padahal itu adalah proses disucikannya hati oleh malaikat. Nah, sedang kita hari ini tidak ada yang membedah kita, tidak ada yang membelah hati kita untuk menyucikan dengan air zam-zam, memasang kembali, tidak ada. Yang ada hari ini kita adalah orang yang menyakiti hati kita berulang kali. Itu selalu ada. Selalu ada saja yang menyakiti hati kita. Dan kita pun merasa tersakiti. Ya, kenapa kita selalu merasa tersakiti? Ya, karena hati kita sakit. Ya. Kalau kita hati kita bersih, ya, apalagi kalau sudah dibersihkan, tapi kita tidak dibersihkan. Ya. Setidaknya kita menyucikan hati kita dalam makna bukan benaran disucikan, tetapi menyucikan dalam makna menghilangkan sifat-sifat hasad, sifat-sifat sombong, sifat-sifat ingin dipuji, sifat-sifat bangga. Ya. Kalau kita sudah hilangkan sifat-sifat tersebut, kita ada kemungkinan itu kurang tersakiti. Ya. Orang menyakiti kita, kita biasa aja. Kita tidak merasa tersakiti. Kenapa demikian? Kita akan menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Kalau dia mau fitnah saya, ada Allah yang melihat. Kalau dia mau ghibah kepada kita, ada Allah yang mencatat, ada malaikat yang mencatat ya, pahala dia nanti untuk kita. Jadi tidak perlu yang kita sampai sakit hati. Sakit hati, ya, enggak usah demikian. Biarin saja, ya, biarin saja. Kadang-kadang kita merasa sakit karena kita merasa diri kita enggak layak disakiti. Kita merasa diri kita suci, merasa diri kita bersih, merasa terpandang orang hebat. Enggak layak saya disakiti, ya gitu kan. Coba kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita ini adalah pendosa. Kita ini adalah tidak ada kelebihan apa-apa. Yang ada cuma Allah pinjamkan jasad, Allah pinjamkan nyawa. Tidak punya apa-apa kecuali yang Allah berikan saja. Bagaimana Allah mau ambil, ya silahkan. Mau Allah memberikan musibah, ya silahkan. Nah, jadi kan
akhirnya kita merasa enjoy saja, tidak terlalu terbeban. Nah, jadi salah satu cara untuk menghilangkan beban-beban yang ada dalam hati kita itu, ya jangan merasa diri orang hebat, ya jangan merasa diri layak dipuji. Kalau kita merasa layak dipuji, tidak dipuji, nah, sakit. Nah, kan? Tidak dipuji, sakit. Tidak dihormati, marah. Kenapa? Karena kita merasa harus dihormati, layak dihormati. Hilangkan sifat-sifat keduniaan tersebut. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Sehingga orang lain tidak dapat merendahkan lagi kita. Sudah rendah, ngapain direndahkan. Begitu. Jadi mudah saja hidup ini ya. Kita saja yang terlalu mendramatisir ya. Nah, jadi setiap kita manusia itu adalah pasti ada melakukan kesalahan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibersihkan hatinya, yang maksum itu masih beristighfar. Ya, pada suatu riwayat, riwayat Bukhari nomor 6307, wallahi inni la astaghfirullah. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Akthara min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepadanya, kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali lebih. Ini pada suatu riwayat. Lebih dari 70 kali. Ya, kita yang memang benar-benar melakukan dosa, mungkin belum satu kali hari ini. Ya, kan? Tapi pada riwayat lain, riwayat Muslim juga sahih ya. Nomor 2702. Ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Ini ada riwayat yang berbeda ya. Tetapi tetap memberi makna, Rasulullah sangat banyak bertaubat dan beristighfar. Lebih dari 70 kali. Lebih ya, pada suatu riwayat 100. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah maksum kan dipelihara daripada dosa artinya? Ya artinya Rasulullah tidak berdosa. Untuk apa beliau untuk bertobat, enggak ada dosa, ngapain minta dosa, minta maaf kan? Kita tidak berbuat salah, ngapain minta maaf. Jadi Rasulullah beristighfar, beribadah, ya banyak bersujud kepada Allah, itu adalah sebagai bentuk kesempurnaan penghambaan. Artinya beliau itu benar-benar ingin menghambakan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur dan ketundukan. Ya, sebagai bentuk rasa syukur dan ketundukan. Wa istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam li idharil 'ubudiyyati wal iftiqari wa malazamatil khusyu' wa syukran lima aulahu. Jadi istighfar Rasulullah itu adalah sebagai bentuk ubudiyah, penghambaan, kekhusyukan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang kita ambil daripada Rasulullah ini adalah seharusnya kita beristighfar lebih daripada 100 kali. Ya. Salah satu cara kita beristighfar yaitu astaghfirullahal azim atau astaghfirullah. Sekurang-kurangnya astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Kalau kami banyak nastaghfirullah. Kita minta ampun kepada Allah. Kalau yang bentuk yang lebih panjang ada lagi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih dan sebagainya. Banyak bentuk-bentuk daripada istighfar ya.
sekurang-kurangnya astagfirullah. Mari kita sering-sering untuk mengucapkan ya, sambil mengendarai mobil, sambil mengendarai motor, mau tidur, bangun tidur, ataupun sambil kerja. Mari kita beristighfar. Tidak ada alasan tidak sempat beristighfar. Tidak ada alasan. Kenapa? Kenapa tidak ada alasan? Karena beristighfar ini kan boleh kapan saja. Kita boleh mengucapkan dengan mulut astagfirullah, astagfirullah. Sambil kita berjalan, sambil kita duduk, sambil semuanya ya. Tapi bukan sambil ini untuk meremehkan astagfirullah, tidak pula demikian ya. Tapi memang ya kita terus mulazamah astagfirullah sehingga kita pun akan ada rasa untuk tidak mau berbuat dosa dimanapun tempatnya. Oh, kalau melalui mulut susah, tidak sempat karena faktor sesuatu yang lain, kita istighfar dengan hati kita. Karena Allah juga dapat mengetahui isi hati kita. Jadi daripada buang waktu percuma, daripada tidak ada apa-apa, jadi sehari semalam enggak ada istighfar. Lain semua sempat kita kan. Sempat kerja, ya. Sambil kerja padahal boleh istighfar. Sempat nonton TV, sempat nonton HP, sempat ngobrol sama teman, semua sempat.

satunya adalah Allah akan mengabulkan hajat ataupun doa-doa kita, apa yang kita harapkan itu dapat terwujud kalau kita mulazamah, kalau kita selalu beristighfar. Baik, apa bahayanya menunda tobat? Yang pertama, ya, kematian yang datang tanpa peringatan. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana kita akan mati. Jadi kita tidak dapat memprediksi. Tidak dapat memprediksi di mana kita mati. Tidak dapat. Semua orang, baik dia orang biasa ataupun bahkan pakar yang hebat sekalipun, ya, yang pakar membuat perlindungan, ya, tempat-tempat berlindung daripada hari kiamat, berlindung daripada nuklir, ya, berlindung dari apapun, itu tidak dapat dia memprediksi. Kalau memang sudah ajalnya, tetap mati. Ya. Dan kita tidak tahu kapan kematian datang kepada kita, ya. Baru-baru ini ada saudara kita, ya, orang yang saya kenal baru-baru berapa hari, ya. Beliau umrah. Ya, umrah sampai di Madinah, belum mengerjakan umrah sakit, ya. Lalu Allah memanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kan kita tidak dapat prediksi di bumi mana kita mati. Kita lahir di Aceh, apakah benar kita misalnya di Aceh atau di mana, kan? Apakah kita meninggal di tempat kita tidak tahu. Nah, mungkin kita sudah merancang ini, kalau saya sudah tua, umur 50 tahun ini saya lakukan, umur 60 tahun, 70 tahun, kita sudah membuat perencanaan hari tua, perencanaan pensiun, perencanaan menghadapi, mungkin termasuk perencanaan menghadapi kematian. Sudah kita siapkan semuanya. Jadi itu tidak tahu. Kita siapkan di sini, meninggalnya di sana. Misalnya kita siapkan ini, kita siapkan di umur 70, ternyata meninggal di umur 50. Atau nanti malam, siapa yang tahu? Sebentar lagi, siapa yang tahu? Nah, karena kita tidak tahu di mana tempat dan kapan terjadi, selalu kita mempersiapkan seolah-olah kita hampir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap waktu kita standby. Standby untuk meninggal. Standby untuk meninggal. Anggap saja ini kita lagi antri. Lagi antri, cuma kapan dipanggil. Nomor-nomor dan nomor antriannya pun kita tidak tahu yang keberapa kita, kan. Mungkin berikutnya nomor kita. Karena kita tidak tahu, kita terus siap-siap. Jangan lagi keluar ruangan nanti kalau dipanggil, udah harus ambil nomor. Itu enggak, kalau bisa ambil nomor antrian lagi ya boleh juga. Tidak bisa. Tidak bisa mempersiapkan langsung menghadap Allah. Nah, di saat itu kalau kita belum sempat bertobat, ini sangat sangat rugi. Sedangkan dosa banyak. Makanya selalu bermulazamah untuk minta ampun kepada Allah. Itu yang pertama, kalau kita menunda-nunda tobat. Nah, kita bisa meninggal sebelum bertobat. Meninggal tidak harus tua. Tidak ada syarat meninggal itu tua. Tidak ada syarat meninggal itu sakit. Banyak orang menjaga orang sakit, yang meninggal yang jaga orang sakit, yang sakit belum meninggal. Banyak kejadiannya. Ya, dokter juga yang mengobati orang sakit ya meninggal juga. Walaupun dia pandai untuk meresepkan obatnya untuk diri sendiri. Nah, siapapun. Ya kan? Nah, yang kedua, kalau kita selalu menunda tobat, hati kita menjadi keras. Kenapa hati kita menjadi keras? Karena dosa. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtah sauda
fa idza huwa naza'a wa

istaghfara wa taba suqila qalbuh. Jadi setiap kita melakukan dosa itu ada nuktah titik hitam di dalam hati kita. Ada nuktah sauda titik hitam. Kenapa sauda bukan aswad? Karena ini mu'annas. Kalau di mu'annas sauda. Tapi kalau di mudzakkar aswad. Jadi kalau kita tidak bertobat, titik itu terus bertambah. Sehingga keras. Ya. Sehingga keras. Tertutup. Menjadi hitam. Kalau sudah menjadi hitam, itu kita bisa berada dalam posisi tidak lagi bisa membedakan mana baik, mana tidak baik. Sudah keras hati. Sudah hitam. Enggak nampak lagi kebenaran. Ya, makanya kalau kita terus dalam maksiat, terjerumus, semakin dalam maksiat, kita semakin tidak suka kebaikan. Semakin dalam maksiat, kita tidak suka orang menyampaikan kebenaran. Kalau ada orang menyampaikan kebenaran, kita langsung spontan membantah. Ya, ada ulama yang menerangkan suatu kebenaran, kita pun tidak percaya. Ya, kalau kepada ulama kita tidak percaya, kita mau percaya kepada siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewaris. Jadi hari ini nabi tidak bersama kita. Lalu kita tidak dapat bertanya kepada nabi. Ya, kalau sahabat dahulu, ya mereka bertanya langsung kepada Rasulullah. Hari ini tidak ada Rasulullah bersama kita. Oleh karena demikian, ada pewarisnya ulama. Nah, bila ada sesuatu, kita bertanya kepada ulama. Jangan pula kita termasuk ingin menghujat ulama, mencaci maki ulama, selalu menyalahkan ulama. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya? Ini tidak benar. Mungkin salah satu penyebabnya kita terlalu jauh dari kebaikan. Hati kita sudah banyak titik-titik hitam. Tidak dapat lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita sangat khawatir tiba-tiba ajal datang, kita belum bertaubat. Kita yang selalu menghina ulama, itu bisa mati dalam su'ul khatimah. Mati berakhir dengan tidak baik. Ya. Ketiga, dampak atau efek negatif daripada menunda taubat adalah hilangnya kepekaan terhadap dosa. Hilangnya kepekaan terhadap dosa. Kita tidak lagi merasakan itu dosa. Seperti hari ini tentang kejujuran. Ya. Kita hari ini itu sudah banyak kita, saya tidak mengatakan orang lain, kita termasuk saya, gitu ya. Itu sudah tidak lagi mampu berlaku jujur. Hampir tidak mampu berlaku jujur hari ini. Kenapa? Kiri, kanan juga demikian. Sehingga kita tidak merasakan kalau berbohong, kalau manipulasi, kalau menyeleweng, kita tidak merasakan itu dosa. Tidak merasakan itu dosa hari ini. Bahkan kita membenci kalau ada di antara kita yang membongkar ataupun yang meluruskan ketidakjujuran kita. Kita sama-sama menghujat orang ini. Sehingga orang jujur hari ini menjadi tersalah. Oh, orang yang seharusnya kita benarkan menjadi tersalah hari ini. Karena sudah begitu tidak tahu lagi. Nah, kenapa itu namanya kita sudah tidak peka lagi. Kenapa tidak peka? Sudah terlalu. Terlalu. Makanya kalau kita menunda taubat, ini kejadiannya. Kita tidak takut, tidak tahu, tidak merasakan dosa. Ya, ada yang meluruskan, orang yang luruskan itu yang kita salahkan. Ya, jadi mari kita merasakan. Kalau dosa, ya dosa. Kalau ada yang memberitahu, kita terima. Jangan orang itu yang lalu kita zalimi. Nah, itu namanya peka. Ya. Peka. Yang berikutnya, tidak selalu ada kesempatan bertaubat.
innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughar yu apa malam yughar iz ya. Artinya apa? Malam yughar ghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Malam yughar ghis, yughar ghir. Sah bahasanya. Nah, selama apa namanya nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan, taubat tidak diterima. Sebagaimana kita mendengar daripada kisah siapa? Kisah Fir'aun. Ya, pada sejarah yang kita baca, Fir'aun itu tidak sempat bertobat. Fir'aun itu tidak sempat bertobat. Karena waktu itu memang dia sudah tercekik. Kalau bahasa kita, nyawanya itu sudah sampai di tenggorokan. Ya, nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Nah, kita jangan tunggu waktu itu. Karena kalau sudah sampai di tenggorokan, tidak ada lagi waktu untuk minta maaf. Ya. Mungkin kalau kita sakit normal ya, sakit normal sebelum sampai nyawa diambil sampai tenggorokan ya kita bisa saja ada kesempatan taubat bisa saja ya. Tapi kalau kita tiba-tiba ya, meninggal bukan karena sakit, tidak ada proses sakit langsung meninggal. Ya, meninggal kan banyak orang meninggal tiba-tiba. Tadi pagi saya baru jumpa dia. Tadi pagi saya baru ngobrol. Udah itu saya dengar di menasah di masjid diumumkan sudah meninggal. Ya, gitu. Karena waktu meninggal semua kita akan merasakan seolah-olah tidak apa namanya? Tidak menyangka gitu ya. Semua. Begitu juga di saat kita meninggal, kita kan meninggal juga ini. Orang lain juga akan mengatakan yang sama. Tadi saya baru ngobrol sama dia. Tadi saya baru ngobrol sama dia. Jadi kematian itu tidak dapat diprediksi. Ya. Tetapi rahmat Allah ya, rahmat Allah itu lebih luas daripada luas langit dan bumi ya. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musian nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail. Jadi Allah itu membentangkan maafnya, kalau di sini memang yadahu, yadahu tangannya itu bukan makna tangan asli ya. Membentangkan tangannya artinya membuka pintu kemaafan. Ya, membuka pintu kemaafan pada malam hari untuk memberikan pengampunan kepada orang melakukan dosa di siang hari. Dan membentangkan tangan ataupun membentangkan kemaafannya pada siang hari untuk memberi ampun kepada yang melakukan kesalahan di malam hari. Ini hadis riwayat Muslim. Artinya hadis sahih. Ya. Jadi itulah Allah ya. Itulah Allah selalu membuka pintu taubat. Ya. Selalu membuka pintu taubat sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi berbeda dengan kita ya. Ada batasnya orang melakukan kesalahan kepada kita. Tapi Allah selalu, selalu kapan, selalu selama kita masih hidup. Lalu kalau demikian, kalau Allah selalu membukakan pintu taubat, kan bisa saja nanti taubatnya. Masalahnya, kita tidak tahu kapan kita mati. Ya, itu masalahnya. Ya, kalau memang kita sudah tahu, kita mati di umur 73 tahun, 6 bulan, nah mungkin ini walaupun ini ya, kita bertobat di umur 70. Misalnya, kan tidak ada yang tahu. Karena tidak tahu, makanya sekarang juga kita bertobat. Sekarang juga tidak boleh tunda-tunda lagi. Ya, selagi Allah masih memberi nyawa, ini Allah masih
masih memberi kesempatan. Jangan sia-sia kesempatan ini. Ya, semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bisawab. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdengar yang hatinya dimuliakan Allah. Dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
3: satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
3: Dan kemudian 52 anggota.
2: Tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp 2.055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp 2.295 triliun rupiah. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp 240,1 triliun rupiah. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogoraya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogoraya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PISEL Bogoraya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogoraya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
14: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga, kementerian dan lembaga, dekran asda, provinsi, kabupaten, kota, umum, dan ada dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
14: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
1: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
2: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
1: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
3: Dan juga hari ini Bu Gub turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
1: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Rakim melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
5: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
4: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5M ya.
5: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
6: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
5: Menurutnya, pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan, dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta

0: Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
2: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
3: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
2: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
4: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan baik dan kami berani merasakan mendatangi lapangan untuk menunjukkan bisa sama.
2: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bersama kami Plus 1 RRI Luxmawe di malam hari ini yang bertepatan dengan Jumat malam atau di malam Sabtu tanggal 18 September 2026. Di kesempatan malam akhir pekan, besoknya ini Sabtu ya, tentu akhir pekan bagi para pekerja kantoran. Dan sementara bagi Anda yang tidak bekerja kantoran ataupun yang buka usaha ya, perdagangan, niaga dan aktivitas lainnya, ya tetap semangat ya, walaupun tidak libur Sabtu dan Minggu, tetapi yakinlah bahwa Anda yang berdagang, Anda yang punya usaha, punya kedai, punya toko, itu adalah Anda bosnya, begitu ya. Bahkan pekerjaan dagang, pekerjaan ternak, tani, itu juga pekerjaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk menyemangati diri sendiri, yang penting itu tetap semangat, halal dan berkah rezekinya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Luxmawe malam hari ini seperti biasa hadir dengan sajian siaran malam kami. Mulai nanti azan Isya pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, azan Isya untuk wilayah Luxmawe dan sekitarnya. Kemudian juga ada drama radio, mini drama radio dengan judul malam hari ini Oleh-oleh dari Pasar. Mini drama radio ini diproduksi oleh RRI Gorontalo. Kemudian juga di pukul 22 malam nanti, itu seperti biasa kami hadir dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request malam untuk Anda para pendengar dari Pro 1 Luxmawe. Malam hari ini yang bertugas saya Denny Mr. D di studio bersama rekan-rekan operator studio yang bertugas malam hari ini ada Rahmi Daulay. Dan juga rekan operator pemancar yang malam hari ini ada Maidul Husna. Nah, kami akan membersamai suasana malam Anda hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Saya teringat kata-kata teman saya yang di yang mengatakan bahwa kata-kata hari ini tidak ada kata-kata yang ada bukti nyata, begitu ya. Jadi rakyat butuh bukti, bukan janji-janji saja. Saya juk ya. Jadi seperti itu, dan saat ini masih di kesempatan lagu-lagu hiburan pop Indonesia sampai dengan ke pukul 20 malam nanti. Dan juga saat ini sudah 39 menit di atas pukul 19 malam dan kami jelang ke azan Isya untuk wilayah Luxmawe dan sekitarnya pukul

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, lagu-lagunya agak sendu malam hari ini ya, agak melambai begitu. Oh, bukan melambai, sorry, agak melandai begitu ya lagu-lagunya. Tapi tidak apa-apa, nanti di setelah drama radio kita akan kasih lagi ataupun berikan lagi lagu-lagu yang memang menghibur ruang dengar Anda nanti. Apalagi nanti di Ruang Rindu pukul 22 malam ya. Ada request nanti bersama saya Denny Mr. D di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saat ini 57 menit di atas pukul 19 malam. Nanti tepat di pukul 20 ada mini drama radio kami hadirkan ke ruang dengar Anda sejenak nanti. Dan berjudul malam hari ini Oleh-oleh dari Pasar, produksi RRI Gorontalo. Yang tetap bertugas malam hari ini abang security ya, kalau kata teman saya security itu senjata minim resiko tinggi katanya. Entah benar entah enggak ya, entahlah, jadi seperti itu. Kemudian juga pendengar kami yang mungkin tetap berjualan malam hari ini, buka kedai, buka toko ya, semoga semangat terus dalam melayani para pembeli. Bahkan jadikan pembeli adalah ibarat sebuah seorang raja begitu ya, dilayani dengan penuh rasa apa ya? Ya, pedagang mungkin lebih mengerti seperti apa begitu ya ininya. Kemudian juga yang bertugas di ataupun yang tetap menjalankan aktivitas malam hari ini di tempat-tempat usaha lainnya, seperti tempat pangkas misalnya, tempat bengkel buka ya, nggak buka nggak sih malam hari begitu ya, di tempat-tempat yang kira-kira pekerjaannya itu skill gitu ya, pekerjaannya itu keahlian, tidak semua orang bisa mengerjakannya atau melakukannya. Kemudian juga mungkin Anda yang tetap bertugas di pusat-pusat pelayanan publik, misalnya di IGD, UGD, puskesmas, rumah sakit ya, tetap menjalankan aktivitasnya. Pro 1 RRI Loksmawe yang mengudara dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Loksmawe akan terus nanti membersamai suasana malam Anda semua hingga nanti ke pukul 00 dini hari atau jam 12 malam nanti. Kemarin malam saya juga bertugas dan malam hari ini karena lain suatu hal dengan suatu keadaan, saya juga harus kembali bertugas di malam hari ini. Anda pernah tidak merasakan misalnya seperti tenggorokan yang gatal dan kemudian disusul batuk-batuk? Nah, saya kepingin berbagi informasi dan juga mungkin Anda yang punya pengalaman ya, mengetahui tentang obat-obat herbal misalnya, atau dengan obat herbal secara turun-temurun. Biasanya kan masyarakat kita ini pasti ada yang mengetahui begitu ya, selain dari obat medis atau obat kimia. Nah, nanti boleh share ke saya apa sih obatnya ketika tenggorokan kita gatal kemudian disusul batuk-batuk. Saya juga tidak mengetahui kenapa tiba-tiba tenggorokan gatal kemudian disusul dengan batuk-batuk. Entah ini kondisi tubuh saya yang sedang kurang fit atau seperti apa. Tapi kalau ada yang ingin berbagi, misalnya Bang Denny minum madu plus jeruk nipis misalnya, dicampur jeruk nipis, atau Bang Denny minum kecap dengan jeruk nipis, atau apa begitu obat herbalnya yang kira-kira itu bisa meredakan tanpa harus harus membeli obat ke apotek atau obat-obat kimia begitu ya. Karena kalau bisa sembuh dengan obat-obat herbal itu sangat alhamdulillah itu bagi saya. Karena saya takut sakit sih orangnya, takut saya sakit. Oke, jadi tenggorokan gatal dan batuk itu umumnya disebabkan oleh iritasi, reaksi alergi atau infeksi saluran pernapasan ringan. Nah, ada penyebab umumnya itu karena disebut karena infeksi virus, misalnya flu, pilek atau radang tenggorokan yang memicu peradangan. Boleh juga karena alergi misalnya, paparan debu, bulu hewan atau polusi yang memicu lendir dan gatal. Boleh jadi karena asam lambung atau GERD
Jadi naiknya asam lambung ke tenggorokan terutama saat malam hari. Ini juga bisa menyebabkan tenggorokan gatal bahkan batuk-batuk ketika batuk-batuk dalam tidur sampai kebangun dari tidur begitu ya. Kadang-kadang ini pernah juga seperti ini. Lalu kemudian karena boleh juga karena udara yang kering, misalnya ruangan ber-AC dan cuaca dingin yang membuat tenggorokan kering. Ada beberapa cara misalnya menurut Google ya yang saya lihat itu cara meredakan tenggorokan gatal dan batuk-batuk itu di cara meredakannya di rumah saja itu bisa dengan misalnya minum air hangat membantu melembabkan tenggorokan dan mengencerkan lendir. Lalu bisa juga berkumur dengan air garam. Ini pasti asin sekali ini ya, berkumur dengan air garam. Jadi larutkan setengah sendok teh garam dalam segelas air hangat untuk meredakan iritasi. Lalu konsumsi madu, bisa juga dengan seperti yang saya singgung tadi bahwa madu dicampur jeruk nipis, ada yang mengatakan seperti itu, memiliki sifat antiinflamasi untuk menenangkan dinding tenggorokan. Lalu kemudian hindari pemicu, misalnya jauhi asap rokok, ya, jangan merokok, makanan pedas dan gorengan juga ini bisa menjadi pemicu. Ya, nah kalau Anda ingin punya pengalaman dengan tenggorokan gatal yang disusul dengan batuk-batuk yang terkadang kepingin batuk saja rasanya ya, selalu kepingin batuk saja rasanya, tenggorokannya itu gatal. Kalau Anda meredakannya dengan apa? Apakah dengan minum air hangat atau mengkonsumsi madu, berkumur air garam, atau kemudian Anda pergi ke apotek beli obat gitu ya? Yang mana ini Anda sering lakukan? Ini kita berbagi. Saya juga sedang tenggorokan gatal dan batuk-batuk. Rasanya kepingin batuk saja tenggorokannya ini. Gak tahu kenapa seperti gatal tenggorokannya ya. Baiklah pendengar, jadi seperti itu cerita history di malam hari ini. Nanti saya lanjut lagi setelah drama radio ya. Di pukul 20 lebih 3 menit saat ini jam di studio kami. Drama radio malam hari ini mengetengahkan judul Oleh-oleh dari Pasar, diproduksi oleh RRI Gorontalo.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Ibu, bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Tidak bisa sekarang, Pak.
0: Kenapa?
2: Ya, pokoknya tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
2: Kalau perlu, saya laporkan balik.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
3: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Ah, sudahlah, bukan urusan saya. Ah, kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti.
0: Aku sudah cukup sabar.
3: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
3: Ibu, tenang dulu, Bu.
2: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
3: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
2: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
2: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
3: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
2: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
2: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: 1 keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Silvi Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

Tidak terasa sudah 43 menit di atas pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih bersama saya yang bertugas di studio sekarang, Denny Mr. D. Kita mengupdate informasi bahwa untuk saat ini memang operasi pencarian oleh Basarnas terhadap jurnalis, 5 jurnalis dan juga kru kapal, beberapa kru kapal yang masih dilaporkan hilang di seputaran perairan Gunung Anak Krakatau, yang saat ini sudah dihentikan operasi pencariannya, tetapi sudah 10 hari dan belum ada tanda-tanda apapun sejauh ini. Kemudian juga operasi pencarian kapal Virgo yang tenggelam juga di Laut Jawa begitu ya, yang ini sampai sekarang juga masih terus dilakukan pencarian. Ada 129 orang korban kapal tenggelam tersebut juga masih belum ditemukan hingga hari ke-6. Meskipun operasi Basarnas tim SAR sudah dihentikan, tetapi TNI Angkatan Laut tetap dikerahkan ke lokasi untuk terus melakukan penyelaman-penyelaman ke dasar laut dengan kedalaman sampai dengan 30 meter dari tenggelamnya KM ataupun kapal motor Virgo, kapal penyeberangan Surabaya Banjarmasin ya. Dan sampai saat ini memang TNI masih terkendala dengan cuaca buruk, ombak besar begitu di sekitar perairan Laut Jawa. TNI Angkatan Laut juga menurunkan tim penyelamnya, baik itu dari Paskas, baik itu dari pasukan Katak ya, marinir dan lain sebagainya ikut dikerahkan dan juga ikut melakukan penyelaman-penyelaman hingga kedalaman 30 meter karena masih ada diperkirakan sekitar 129 penumpang yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Kemudian juga untuk 5 jurnalis yang menjadi korban erupsi Gunung Anak Krakatau ini juga masih belum ditemukan hingga saat ini. Jadi itu informasinya, dan kita doakan semoga TNI Angkatan Laut yang terus bekerja di lokasi diberikan kekuatan-kekuatan sehingga bisa menjalankan misi tersebut dengan sukses, mencari penumpang yang masih hilang dan juga jurnalis yang di seputaran Gunung Anak Krakatau. Masih di sajian informasi dan juga musik lagu-lagu pop Indonesia, musik hiburan di malam hari ini sampai ke pukul 21 malam. Dan di malam Sabtu ini ataupun Jumat malam tanggal 18 September 2026, Anda yang tetap beraktivitas di malam hari ini, tetap semangat sama seperti saya meskipun kurang fit, kurang sehat karena tenggorokan gatal dan sering batuk-batuk begitu ya, sehingga membuat kerongkongan ini terasa begitu perih rasanya karena batuknya juga batuk kering begitu ya. Apakah Anda pernah mengalami hal yang sama dengan saya? Mungkin juga semua kita pernah mengalami tenggorokan gatal dan batuk. Ini cara meredakannya itu ada yang bisa minum air hangat begitu ya, membantu melembabkan tenggorokan dan mengencerkan lendir ya, minum air hangat. Kalau Anda seperti apa biasanya kebiasaan Anda ketika mengalami kerongkongan gatal lalu kemudian batuk-batuk yang batuk-batuk yang seakan tiada henti karena kerongkongan yang terasa gatal gitu ya. Kemudian juga bisa dengan berkumur air garam. Ini juga misalnya setengah sendok teh garam dalam segelas air hangat untuk meredakan iritasi. Apakah Anda juga pernah melakukan hal yang sama? Kemudian juga konsumsi madu. Nah, ini mungkin jarang kecuali Anda memiliki madu di rumah ya. Madu murni begitu ya, memiliki sifat antiinflamasi ya, untuk menenangkan dinding tenggorokan. Bahkan jika dicampur dengan jeruk nipis, sedikit jeruk nipis ini akan bisa meredakan. Kalau Anda kebiasaan-kebiasaan meredakan tenggorokan gatal dan batuk seperti apa ya? Kita boleh berbagi informasi. Saya juga ingin tahu karena bisa untuk cepat meredakan tenggorokan yang gatal dan juga batuk-batuk begitu ya. Karena bahkan apakah itu karena cuaca atau misalnya
radang tenggorokan, terus apa lagi ya, yang itu kemudian memicu tenggorokan gatal yang disusul kemudian batuk. Oke, yang mau berbagi bersama saya boleh di 0811-6715-893. Kita berbagi bisa kebiasaan Anda itu seperti apa. Terkadang kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun itu bisa rasi begitu ya. Jadi bisa menjadi obat pereda dari sakit-sakit yang ringan. Misalnya tenggorokan gatal dan batuk ini kan jenis penyakit-penyakit yang ringan. Boleh di 0811-6715-893. Saya ingin tahu seperti apa sih kebiasaan-kebiasaan kalian ataupun Anda pendengar kami ketika mengalami tenggorokan gatal dan kemudian batuk-batuk. Bahkan ini sangat menyiksa batuknya itu sampai membuat kerongkongan itu pedih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat. Berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lakukan yang terbaik. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tak perlu engkau risau apa kata orang lain, karena keberhasilan orang lain bisa jadi sudah masanya. Masamu tunggu saja. Lakukanlah yang terbaik.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

perbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

tak mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang yang bekerja di sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu, dan pekerjaan pun menjadi menggembirakan. Bila Anda tidak mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana dan gedung kantor Anda. Ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. Bila Anda juga tidak bisa melakukannya, cintailah setiap pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Perjalanan yang menyenangkan menjadi tujuan tampak menyenangkan juga. Namun bila Anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda. Tanaman penghias meja atau gumpalan awan dari balik jendela. Bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda di situ? Tak ada alasan bagi Anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi dan carilah apa yang Anda cintai. Lalu bekerjalah di sana, karena hidup hanya sekali. Tidak ada yang lebih indah sekali melakukan dengan rasa cinta yang tulus.

Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.

Sudah 54 menit di atas pukul 5 waktu Indonesia Barat. Anda pendengar kembali menyimak siaran saya, sajian siaran program 1 Radio Republik Indonesia Lhokseumawe. Di pagi hari ini dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tebuk Tengah Lhokseumawe, yang bertepatan di hari Sabtu 19 September 2026. Kami yang bertugas di tim Lhokseumawe pagi ini, saya Denny Mister D bersama rekan-rekan operator. Operator studio ada Teku Saiful Iqbal. Nanti akan membersamai suasana dengar Anda hingga nanti ke pagi hari pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan beragam sajian siaran pagi kami. Pendengar, sesaat lagi juga seperti biasa di pukul 6 Pro 1 akan menghadirkan ragam liputan aktual dalam program Fokus Berita, program siaran Fokus Berita produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia di pukul 6 tepat nanti start lagi. Dan lagu-lagu religi sampai dengan ke pukul 6 kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sementara nanti setelah Fokus Pagi, seperti biasa Pro 1 akan menghadirkan sajian hiburan lagu-lagu daerah Aceh sampai dengan ke pukul 7 ya.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar dan pemirsa RRI Net dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

ada salah satu UMKM kita yang akan kita berdayakan, yaitu Asam Tanah. Dan penjualannya mudah-mudahan bisa menembus pasar nasional, karena ini kan salah satu bonbon, permen, makanan kita dari kecil ya.

Tim redaksi RRD Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Kenaikan bahan bakar aftur domestik Aceh mencapai 10%. Poltekkes Kemenkes Aceh bersama PMI Aceh Utara menggelar donor darah. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 19 September 2026.

0: Berita yang pertama, Masjid Al-Mabrur di Kampung Menasah Masjid Kecamatan Muara II Kota Lhokseumawe akan menjadi tempat untuk pelaksanaan syiar Muhaibah Subuh SMS minggu besok. Khadim SMS Kota Lhokseumawe Haji Ali Basyah Ibrahim mengatakan pada pelaksanaan SMS yang ke-643 tanggal 19 September 2026 yang bertepatan dengan Ahad 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Yang akan menjadi imam salat adalah Tengku Haji Karimullah. Penceramah dijadwalkan Tengku Muhadar, sedangkan muazin akan dikumandangkan oleh Tengku Raihan Fahrur Razi. Lebih lanjut dikatakan pihaknya juga mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan pelaksanaan SMS subuh besok dalam rangka memakmurkan masjid dan menggalakkan sembahyang subuh secara berjamaah. Marzuki merupakan penyandang tuna wicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibung, Kabupaten Aceh Utara yang sempat ditahan di Malaysia dan dideportasi. Akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga atas bantuan Haji Uma. Berikut dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Suasana haru menyelimuti kediaman Marzuki, 44 tahun, seorang warga penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibung, Kabupaten Aceh Utara, Kamis malam. Isak tangis bahagia pecah dari sang istri Mursyidah dan kedua anak laki-lakinya saat memeluk sang ayah yang terpisah selama lebih dari 4 tahun. Marzuki yang semula berangkat ke Malaysia sebagai buruh bangunan menggunakan paspor turis sempat hilang kontak selama 7 bulan lantaran ditahan otoritas imigrasi setempat akibat pelanggaran masa tinggal atau overstay. Keterbatasan fisik dalam berkomunikasi pun menjadi kendala utama Marzuki selama berurusan dengan petugas. Kepulangan Marzuki akhirnya terwujud berkat aksi cepat anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma. Setelah menerima laporan dari kepala desa setempat, Haji Uma menerjunkan timnya untuk melacak keberadaan Marzuki hingga ditemukan di kem tahanan imigrasi Marshab Umbu, Malaka. Selain memberikan jaminan fakta integritas kepada pihak imigrasi Malaysia, Haji Uma juga menanggung seluruh biaya pemulangan Marzuki mulai dari penerbangan Batam ke Kuala Namu hingga jalur darat menuju Aceh Utara.
2: Ini adalah Marzuki Bisu. Jadi ini sudah dalam kontak dengan keluarga lebih kurang 7 bulan. Nah, setelah kita mendapatkan kabar, kita menugaskan tim kita yang tergabung dengan gabungan Aceh Bersatu, GAP di sana, Kaida, kita utuskan untuk melihat di penjara mana beliau ditahan. Nah, setelah kita men-tracking, dapatlah titik di daerah Macat Umbu, itu di Malaka. Dan menjamin bahwa itu adalah merupakan bahagian daripada warga Indonesia yang keluarganya ini dengan menunjukkan beberapa bukti.
1: Dalam kesempatan ini, Haji Uma turut menghimbau masyarakat Aceh yang hendak bekerja ke luar negeri agar selalu melengkapi diri dengan dokumen resmi demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Desa Menasah Ranto Husairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian Haji Uma bersama timnya dalam menyelamatkan warga dari ketidakpastian. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Langsa terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penanaman ratusan pohon di kawasan kampus. Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan lingkungan kampus yang hijau, asri, sehat, dan nyaman, sekaligus menambah ruang terbuka hijau serta memperbaiki kualitas udara di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Penanaman pohon melibatkan pimpinan IAIN Langsa, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dengan sejumlah bibit ditanam di titik yang telah ditentukan. Rektor IAIN Langsa, Prof. Dr. Ismail Fahmi Arauf Nasution mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi aksi menjaga lingkungan, tetapi juga sarana edukasi bagi sivitas akademika agar memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap alam.
3: Kampus ini bukan hanya mencetak generasi masa yang akan datang, tapi juga mendidik generasi kita untuk senantiasa mencintai alam. Tujuan pendidikan ini agar kita semua sadar bahwa kampus ini harus terus bergerak, mulai dari alamnya, mulai dari SDM-nya sampai siapapun mereka yang ada di kampus ini. Mudah-mudahan gerakan ini bisa menjadi refleksi bersama untuk menatap masa depan kampus yang lebih jauh ke depan.
0: IAIN Langsa berkomitmen melanjutkan gerakan tersebut melalui perawatan pohon secara berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
4: Ternyata mahasiswa bukan dituntut saja untuk mencari ilmu dan ijazah, tapi mahasiswa juga dituntut untuk mencintai alam. Contohnya pada hari ini, kami mengadakan Rancana dan KSR beserta Dema untuk menanam pohon di sini. Agar apa? Agar kampus kita ini tumbuh banyak pohon, dan disinilah kita diajarkan oleh kampus ternyata mahasiswa itu bukan sekedar belajar, tapi juga harus bisa mencintai alam.
0: Keberadaan pepohonan di kawasan kampus diharapkan menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi aktivitas perkuliahan, sekaligus membangun budaya peduli lingkungan.

0: Prodi Keperawatan Aceh Utara Poltekkes, Kemenkes Aceh bersama Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Aceh Utara Jumat kemarin menggelar donor darah dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berikut dilaporkan reporter Nasrullah.
1: Prodi Keperawatan Aceh Utara Poltekkes Kemenkes Aceh bersama Unit Transfusi Darah UTD PMI Kabupaten Aceh Utara Jumat 18 September 2026 kemarin melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui aksi donor darah. Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kampus Prodi Keperawatan Aceh Utara tersebut menyasar mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta masyarakat umum di sekitar kampus. Antusias mahasiswa untuk mengikuti kegiatan donor darah ini cukup tinggi, namun sejumlah mahasiswa belum dapat mendonorkan darah mereka karena belum memenuhi persyaratan kesehatan, termasuk berat badan minimal yang ditetapkan bagi pendonor. Dari kegiatan tersebut, berhasil dikumpulkan lebih dari 30 kantong darah dengan berbagai golongan darah untuk membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat melalui UTD PMI Kabupaten Aceh Utara. Direktur Poltekkes Aceh melalui Ketua Prodi Keperawatan Aceh Utara, Said Taufik, yang didampingi Ketua Panitia Kegiatan, Nes Yusrawati, menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini kami telah selesai melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Prodi Keperawatan Aceh Utara, Poltekkes Kemenkes Aceh. Kegiatannya berupa donor darah dari Sivitas Prodi Keperawatan dan Kebidanan Aceh Utara, mahasiswa, dosen, tendik, dan masyarakat di sekitar Kampung Masjid Buntut, Kecamatan Blangmangat, Kota Lusmawe. Alhamdulillah hari ini kita sudah berhasil mengumpulkan calon peserta donor darah sekitar 47 orang. Kemudian dengan pemeriksaan screening awal hanya meluluskan atau bisa diterima donor darah dari 33 orang. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pendonor dan rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan darah.
1: Lanjutnya, kegiatan donor darah ini direncanakan menjadi kegiatan rutin Prodi Keperawatan Aceh Utara setiap 3 bulan sekali. Pelaksanaan kegiatan juga diperkuat dengan adanya Memorandum of Understanding atau MOU antara Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh dengan Ketua PMI Kabupaten Aceh Utara. Melalui kegiatan tersebut, Prodi Keperawatan Aceh Utara berharap budaya donor darah semakin tumbuh di kalangan sivitas akademik dan masyarakat, sekaligus membantu ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan. Karena tambahnya, satu kantong darah mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi pasien yang sedang membutuhkan transfusi, darah dapat menjadi harapan yang sangat berarti. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Lusmawe terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kasat Binmas Polres Lusmawe AKP Faisal mengatakan kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih sering terjadi dengan berbagai bentuk, salah satunya pelecehan seksual. Hal tersebut disampaikan AKP Faisal saat menjadi narasumber pada kegiatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Lusmawe.
3: Di Satbimas Polres Lusmawe sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa. Jadi ini merupakan persoalan kita bersama yang harus memang kita tangani dengan serius. Jadi kami dari Polres Lusmawe melakukan sosialisasi bukan saja di tingkat desa, tapi di tingkat sekolah-sekolah kita sudah melakukan sosialisasi tentang masalah kekerasan terhadap perempuan.
0: Menurutnya, pencegahan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sosialisasi secara berkelanjutan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mencegah serta mengenali bentuk-bentuk kekerasan. AKP Faisal berharap masyarakat tidak ragu untuk melaporkan apabila mengetahui atau menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masing-masing. Ia menambahkan, sinergi lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan perlindungan bagi perempuan.
4: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Berita yang terakhir, harga tiket pesawat penerbangan domestik pada September 2026 diprediksi mengalami kenaikan rata-rata sekitar 8%. Kenaikan tersebut dipicu penyesuaian komponen fuel surcharge seiring meningkatnya harga bahan bakar pesawat atau aftur. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap biaya perjalanan dan paket wisata domestik dari Aceh, terutama menjelang musim liburan dan perjalanan wisata akhir tahun. Pemilik usaha travel Asakir Walat mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat berpotensi menekan minat masyarakat untuk bepergian. Menurutnya, transportasi udara menjadi salah satu komponen terbesar dalam biaya perjalanan wisata, sehingga kenaikan tarif tiket turut membuat harga paket wisata domestik menjadi lebih mahal, termasuk tujuan Jakarta, Bandung, hingga Yogyakarta.
5: Kemarin kita mendapat pengumuman dari pemerintah bahwa akan ada kenaikan harga. Jadi ini sangat mengganggu, sebenarnya sangat mengganggu, terutama paket-paket dalam domestik kita. Jadi ke Jakarta, ini kami, biasanya kami sering menjual paket tour. Paket tour, dan ini Desember kita jual juga ke Jakarta, Jawa. Jawa, bukan Jakarta saja, Jawa, jadi ke Jakarta, Bandung, ke sampai ke Jogja. Nah itu paketnya menjadi mahal. Yang paling mahal itu ada di transportasi tadi.
0: Meski demikian, penutupan sejumlah bandara dalam beberapa hari terakhir disebut memberikan dampak langsung terhadap harga tiket yang masih relatif normal. Namun, sejumlah penerbangan dilaporkan lebih cepat penuh akibat penundaan keberangkatan penumpang. Pelaku usaha berharap kenaikan harga tiket dapat ditekan agar tidak semakin membebani masyarakat maupun industri pariwisata di Aceh. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Loksmawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe.

Oke, masih di Pro 1 RRI Lux Mawi pendengar, dan tadi sudah kami sampaikan beragam liputan aktual dalam program Fokus Pagi Pro 1 RRI Lux Mawi yang hadir setiap pukul 6. Nah, pendengar, terkadang informasi di pagi hari cukup penting karena menjadi penentu produktivitas, bahkan suasana hati, mood, dan pengambilan keputusan Anda sepanjang hari. Bahkan misalnya dalam informasi

anda semuanya di hari Sabtu dan Minggu. Tetapi bagi anda, bagi yang tetap membuka usaha-usaha anda, anda yang bergerak di pedagang, yang mungkin tidak bisa libur dalam waktu-waktu setiap hari, tapi bisa libur ketika ada hal-hal yang penting. Ya, tetap beraktivitas, tetap semangat. Semoga memperoleh rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Di pasar-pasar di pagi-pagi hari seperti ini kan cukup ramai ini. Akses apalagi pasar pagi, pasar impres di Kota Lhokseumawe itu menjadi tujuan. Bahkan ketika akhir pekan itu bisa lebih meningkat yang belanja, begitu ya. Baiklah, lagu-lagu daerah Aceh saat ini kami hadirkan ke ruang dengar anda sampai ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, beragam nanti informasi lainnya, informasi aktual yang terjadi secara nasional di Nusantara ini, anda kembali nanti menyimak di siaran relay kami dengan Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
1: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
2: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudi Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu